0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: Okey, baik, kembali di jam yang ketiga. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional hujung minggu. Selamat pagi semuanya. Dan pastinya kalau ada yang sedang memandu ataupun yang sedang berada di jalan raya pagi ni, pandu dengan tenang. Jangan terburu-buru. Jaga jarak anda. Yang paling penting, ikut had laju dan fokus pada pemanduan anda. Okey, biar lambat, asalkan selamat sampai ke destinasi. Dan kita nak pastikan semuanya berjalan dengan lancar, okay? Dan saya nak kongsikan dengan anda, trafik di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE arah utara masih terhenti susulan kemalangan membabitkan sebuah lori di kilometer 8.4 antara Setia Alam dan Shah Alam awal pagi ini. Dan menurut makluman PLUS, semua lorong arah utara di lokasi berkenaan terhalang, manakala lorong kanan arah selatan turut terganggu akibat kemalangan itu. Dan rakaman dan gambar yang dikongsikan pengguna jalan raya menunjukkan sebuah lori dipercayai membawa muatan ayam terbabas dengan sejumlah ayam bertaburan di atas lebuh raya. Dan struktur dipercayai papan tanda turut tumbang dan menghalang laluan arah utara. Jadi PLUS menasihatkan pengguna jalan raya supaya keluar di Plaza Tol Setia Alam atau Bukit Raja ataupun menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan. Punca kemalangan ataupun terdapat mangsa yang terlibat masih belum diperincikan lagi. Kami akan kongsikan kepada anda kalau ada yang terkini dari portal berita RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: yang berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Tino Halizal mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan pastinya hari Sabtu macam ni kan, jangan lupa untuk kita bersarapan. Tak kisahlah apa juga menu anda pagi ni. Menu yang selalulah menu tradisi rakyat Malaysia, nasi lemak pastinya. Roti canai, kan, kuih muih ataupun apa saja. Yang penting kita kena isi perut dulu sebelum kita mulakan aktiviti kita pada hari ni, kan. Tak kisahlah apa pun yang anda lakukan, selamat menikmati sarapan dan juga selamat berhujung minggu lah. Sambil-sambil dengarkan Nasional FM sambil sarapan, sambil menjamu selera. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua. Dan pastinya saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita di ruangan komen seperti biasa. Terima kasih kepada Apu Arminang, katanya selamat pagi. Izizi juga ada, salam hujung minggu, selamat pagi. Assalamualaikum. DJ Ezra katanya waalaikumsalam. Selamat berkonti, semoga ceria selalu dan semoga ceria selalu dalam menjalankan tugas. Okey, dan kita ada juga Lin Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Katanya selamat bersiaran di Nasional hujung minggu 6.12. Juga tidak ketinggalan Nur Isa, katanya salam pagi Sabtu. Selamat Malaysia. Aku janji Malaysia negara tercinta. Okey, RTM teman setia anda. Terima kasihlah untuk ucapan-ucapan yang penuh dengan semangat patriotik. Okey, jangan lupa untuk anda terus kibarkan jalur gemilang kerana kita bakal juga menyambut Hari Malaysia yang bakal kita raikan pada 16 September nanti. Okey, kita ada juga James Pengiran. Selamat pagi katanya. Terima kasih juga Sunflowers. Salam ceria dan selamat bertugas. Selamat berhujung minggu. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Reni Ani. Katanya salam hari Sabtu. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan semoga Allah memberikan kerahmatan kepada kita semua hari ini. Terima kasih. Juga kita ada Rosni Sultan dari Kuching, Sarawak. Apa khabar Rosni Sultan pagi ni? Jangan keluar rumah. Pastinya kalau ada nak keluar rumah tu, pastikan jaga diri, jaga kesihatan. Dan katanya selamat pagi, semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat bersiaran di hujung minggu. Okey, kita ada juga tidak ketinggalan Sadin. Sadin katanya selamat berhujung minggu, happy konti. Jaga diri dan jaga kesihatan. Ada ramai lagi yang saya nak bacakan ucapannya meriah sekira pagi ni seperti biasa. Kejap lagi dan kita nak teruskan hiburan untuk jam ini, untuk hari ini. Dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Terus kekal Nasional FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, saudara, pada 4 September 2026 semalam, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian selepas mengambil kira nasihat Badan Menteri, Premier Sarawak dan agensi yang berkaitan. Jadi, apa implikasi darurat ini? Dan yang pastinya, pengisytiharan darurat membolehkan tindakan kerajaan dilaksanakan dengan lebih cepat, terselaras dan berkesan bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk. Ini termasuk langkah mitigasi, pemantauan kualiti udara, penyampaian maklumat, nasihat kesihatan serta tindakan lain yang diperlukan berdasarkan perkembangan semasa. Jadi Alpha juga, Alpha 2.0, kami akan bawakan tentang topik jerebu ancaman udara tindakan bersama pada hari Isnin nanti, insyaAllah 7 September 2026 pada pukul 10.30 pagi, bersama tetamu Tuan Muhammad Yunus bin Rais yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar. Jangan lupa temu janji anda pada hari Isnin nanti menerusi Alpha 2.0. Kejap lagi, pada pukul 8.50 pagi, kita akan menghubungi Ketua Unit Komunikasi Korporat untuk kita memperkatakan berkenaan dengan MAHA 2026 seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali bersiaran bersama-sama dengan kami tentunya. National FM sentiasa di hati. Dan sekarang ni kita bersama-sama menerusi rancangan tajaan Lembaga Pertubuhan Peladang untuk kita memperkatakan berkenaan dengan MAHA 2026 yang kini sudah pun memasuki hari ketujuh dan masih berlangsung sehingga esok 6 September. Jadi pagi ni kita nak bersama-sama dengan Puan Syamsiah binti Zulkafli yang merupakan Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Selamat pagi Puan. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam
1: Aja. Siap pagi ni ya Puan.
2: Okey,
1: kita nak berkatakan tentang MAHA 2026. Sudah tentu saya lihat semakin ramai pengunjung mengambil peluang untuk datang dan melihat sendirilah pelbagai tarikan yang telah pun disediakan. Jadi berapa jumlah pengunjung dan juga kenderaan Puan sepanjang 8 hari MAHA 2026 ini berlangsung?
2: Okay, Alhamdulillah, hari ini kita masuk hari ke-9 sebenarnya.
1: Okey.
2: Hari ke-9. Jadi setakat ini, MAHA 2026 mencatat 3.2 juta pengunjung. Melibatkan 648,635 kenderaan. Ini adalah data sehingga pukul 6 petang semalam lah.
1: Okey.
2: Jadi apa yang saya nampak sebenarnya, sasaran MAHA pada tahun ini adalah 4 juta pengunjung dan kita optimis kita akan dapatlah mencapai 4 juta atau lebih.
1: Yeah.
2: Sebab hari ini dan esok adalah hari cuti hujung minggu.
1: Betul.
2: Jadi kami jagakan lebih ramai pengunjung akan datang hari ini.
1: Jadi memang nampak sambutan yang sangat menggalakkan berdasarkan apa yang Puan kongsikan tadi kan. Jadi bagi yang masih belum sempat datang ni kan, masih ada peluang lagi kerana MAHA akan berlangsung sehingga esok ni Puan kan.
2: Ya,
1: jadi kalau pengunjung datang ke MAHA 2026 hari ini, ni untuk hari inilah kan, apa yang menanti mereka Puan?
2: Okey, untuk hari ini, disebabkan hari ini hari Sabtu dan kita jaga ramai akan datang. Okey, saya menjemput semua pengunjung untuk ke perkampungan Bang Mat. Perkampungan Bang Mat ni dia adalah satu segmen yang terletak di bahagian-bahagian Dewan ni. Di belakang Dewan B. Okey, hari ini di perkampungan Bang Mat kita akan buat rewang.
1: Okey.
2: Buat rewang gulai kawah daging mumbang.
1: Wow, sedap tu.
2: Ya, dan kita juga ada, kita akan letak umbut kelapa juga.
1: Okay.
2: Kita akan edarkan kepada 1,500 pengunjung.
1: Oh, okay.
2: Jadi kalau tak payah pening-pening nak makan pergi mana, datang saja ke perkampungan Bang Mat. Kita bagi edaran makanan ni secara percuma je.
1: Okay.
2: Dan satu lagi tarikan adalah malam ini kita akan ada konsert Rhythm of the Farmers.
1: Okay.
2: Segmen yang memang ada setiap malam. Cuma malam ni kita punya artis mega sikit lah sebab mungkin dah nak habis kan. Okay, kita akan menampilkan kumpulan Wak Jeng.
1: Okay.
2: Kita ada kumpulan Elite. Kita ada Rahmat Mega. Kita ada Amir Masdi dan juga Nadira. Dan pada malam ni juga akan ada persembahan bunga api.
1: Okey.
2: Jadi memang kita ajak ramai-ramai datanglah. Malam ni kita jangka akan meriah ni.
1: Jadi itu untuk hari ini Puan eh?
2: Ya, untuk malam ini.
1: Untuk malam ini. Jadi jangan lupa untuk pergi ke perkampungan Bang Mat eh.
2: Bang Mat tengah harilah.
1: Tengah hari.
2: Habis makanan tengah hari.
1: Tengah hari.
2: Ya, dan untuk konsert ni pada waktu malam start pukul 8.
1: Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak Puan Syamsiah atas perkongsian dan juga informasi yang terkini lah kepada pendengar yang mendengarkan National FM ketika ini. Kepada yang belum berkesempatan, masih ada masa hari ini dan juga esok sehingga 6 September 2026. Terima kasih Puan di atas perkongsian. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan ke udara lagi Puan eh.
2: InsyaAllah. Terima
1: kasih. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Ini dia bakal kekasih Amir Masdi yang akan membuat persembahan mengikut kata Puan Syamsiah binti Zulkafli tadi, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM untuk rancangan tajaan kita Lembaga Pertubuhan Peladang MAHA 2026. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami National FM.

0: layar maya minggu ini. Jody.
1: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
2: Saya tak ada duit.
1: Pekak!
3: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu kah?
5: Mana? Ha?
4: Masing-masing datang dengan parah.
6: Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
1: Cucu dengan nenek sama je. Menjustakan hidup aku.
2: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
0: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026, nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Merentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Valdes.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang masih lagi terus dengarkan National FM sentiasa di hati di jam yang keempat ini. Ezel masih lagi teman anda. Pejam celik sekejap je. Dah jam yang keempat. Terima kasih kepada anda semua yang dengarkan. Seawal pukul 6 pagi tadi saya bersiaran sehingga waktu ini, insyaAllah saya akan teman anda sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Apa khabar anda hari ini? Moga yang baik-baik saja untuk anda dan juga ahli keluarga anda, kawan-kawan anda dan juga orang-orang yang berada di sekeliling anda. Okey, kita seperti biasalah, saya suka nyatakan kita buat baik setiap masa, setiap waktu, setiap minit, setiap saat. Kerana apa? Kerana kebaikan itu juga akan datang kepada kita nanti. Okey, insyaAllah. Dan pastinya saya nak menyapa rakan-rakan kita kembali di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Ainul Jaafar AJ. Katanya assalamualaikum, selamat pagi DJ Esa. Waalaikumsalam. Salam Sabtu katanya, salam hujung minggu, terbaik, mantap, syabas, layan je. Layan je kan. Lagu-lagu yang terkini dan juga lagu-lagu retro dan juga info-info terkini semestinya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan Ainul Jaafar juga ada kongsikan kata-kata yang ingin saya kongsikan juga kepada anda semualah yang mendengarkan waktu ini. Katanya semoga hari ini penuh keberkatan, dilimpahi rezeki dan membawa kebahagiaan buat kita semua. Katanya bersyukur, berbuat baik, berfikiran positif, sentiasa istiqomah katanya. Nikmati hari ini, hargai setiap detik dan jadikan ia bermakna. Alhamdulillah. Jangan lupa senyum hari ini. Jangan lupa senyum dengan orang-orang yang berada di sekeliling anda, di sebelah anda. Janganlah senyum, turunkan tingkat kereta, senyum dekat kereta sebelah pula. Anda kena fokus kepada pemanduan. Okey. Dan siapa lagi ni? Okey, Hida Mulyani binti Ali Ida seperti biasa. Katanya assalamualaikum, selamat pagi Ezel. Salam hujung minggu. Apa khabar Ezel? Katanya khabar baik Hida. Ida dari Parit Baja. Parit Baja pula. Parit Raja. Bertempat Johor Baru, Darul Takzim. Hadir Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga ada. Katanya selamat bertugas Nasional FM terbaik. Okey. Dan ada lagi kata-kata yang dikongsikan oleh pendengar kita waktu ini, Pak Su Omar. Katanya salam hujung minggu, selamat bertugas, semoga dipermudahkan urusan dan bahagialah selalu hendaknya. Dengan diiringi ucapan selamat menikmati hujung minggu, semoga kita semua sentiasa sihat, bahagia dan dimurahkan rezeki. Bersyukur, nikmati, hargai bahagia. Itu kata kuncinya Pak Su Omar kongsikan kepada kita semua di Nasional FM waktu ini. Jadi terus kekal dan teman saya untuk jam ini, terus dengarkan lagu-lagu terkini menerusi Nasional Hujung Minggu.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di National FM.
3: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 9.32 minit pagi. Hari ini hari Sabtu 5 September 2026. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda semua. Dan pastinya terus kekal bersama-sama dengan kami National FM, sentiasa di hati. Dan apa kata hujung minggu ni, selain daripada anda makan bersama dengan keluarga dan sebagainya, apa kata kita kemas rumah kita bagi yang ada halaman di luar rumah tu, bersama-sama kita cegah denggi. Dan pastinya itu adalah tanggungjawab kita bersama. Antara perkara yang anda boleh lakukan antaranya adalah lakukan aktiviti gotong royong di dalam dan juga luar premis. Kan, kalau ada dalam rumah tu ada pasu bunga ke pokok bunga yang anda tanam dalam rumah tu, air yang bertakung tu anda kena buang lah, kena salin air yang baru. Dan pastinya anda kena lupuskan sampah, bahan buangan dan juga barangan lusuh di tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, pastikan juga bekas minuman, haiwan peliharaan dan juga mainan yang berada di luar rumah tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan pastinya melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit seminggu. Kejap je, 10 minit seminggu. Setiap minggu 10 minit je kita peruntukkan masa kita, kerana denggi ini merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Dan demam denggi ini boleh mengakibatkan kematian. Jadi anda semua perlu mengambil langkah pencegahan yang saya kongsikan tadi untuk kita menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes demi mengekang penularan denggi. Jadi ambil tindakan pencegahan proaktif ini bagi anda untuk melindungi diri anda, keluarga anda dan juga komuniti dari ancaman demam denggi. Kerana ambil peduli, nyamuk Aedes tidak mengenal mangsa.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Lebih baik 9.46 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan pastinya saya nak ucapkan selamat pagi untuk anda. Selamat menjamu selera kepada yang masih lagi menjamu selera pagi ini. Yang lewat bersarapan, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Elbiana Rosliana Lia. Katanya Nasional FM sentiasa di hati dari Kumang, Sarawak. Kan? Dan ucapannya selamat bercuti dan selamat pagi semua. Okey. Dan pastinya ada lagi yang saya tertinggal tadi, Agustina Agon dari Kuching, Sarawak, katanya layan Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Dan tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti ringkas yang akan kami bawakan seperti biasa dari Pusat Berita RTM bersama dengan penyampai Izamil Nasir kejap lagi. Dan juga petang ini jangan lupa nantikan kongsian suara 34 puncak prestasi edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 pukul 3.20 minit petang nanti bersama dengan kartunis Ayong yang akan bercerita tentang penulisan naskah komik di Malaysia. Dan pastinya itu akan kami bawakan pada pukul 3.20 minit petang nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Layar Maya minggu ini. Jody.
1: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
2: Tak ada duit.
1: Pekak!
3: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu, Kang?
5: Mana? Ha?
4: Masing-masing datang dengan parang.
6: Jom. Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
1: Cucu dengan nenek sama je. Dustakan hidup aku.
2: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
0: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standard pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila sekiranya terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga, Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vales. Kedua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Okey, baik, kembali di jam yang kelima tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional hujung minggu. Dan saya telah pun teman anda seawal pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. InsyaAllah saya akan terus teman anda di udara sehingga ke pukul 12.30 hari nanti. Hari ini hari Sabtu, 5 September 2026. Harapan saya semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja, yang sihat. Okey, tenang-tenang hari ini. Kita berehat di rumah, bersantai di rumah. Ada juga yang bekerja seperti saya. Selamat bekerja untuk anda semua. Kita jalankan tugas dengan sebaik mungkin. Walaupun hari ini ramai yang bercuti, pastinya ditambah pula dengan cuti sekolah dan sebagainya. Apapun aktiviti anda, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Mungkin ada yang menyambut hari lahir hari ini, kan? Hari ulang tahun perkahwinan, hari ulang tahun kelahiran dan sebagainya. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkahwinan anda. Semoga segalanya dipermudahkan, dimurahkan rezeki, okay? Dan yang baik-baik saja untuk anda di masa-masa akan datang, insyaAllah. Dan ada juga yang mengambil kesempatan dua hari ini, sementara nak buka cuti sekolah balik ni, kan? Nak buka cuti sekolah pula, nak kembali bersekolah setelah seminggu bercuti. Ada yang mengambil peluang untuk melancong. Jadi waktu jerbu ni, kita kena pastikan kesihatan kita juga terjaga dan tetap kita jadikan keutamaan. Jadi kita kena amalkan, kita kena pakai pelitup muka jika perlu, dan anda kena semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum anda keluar. Dan kalau tiada apa-apa aktiviti, kurangkan aktiviti luar dan juga aktiviti lasak. Yang paling penting, minum air secukupnya. Pilih aktiviti dalam bangunan seperti muzium, galeri dan juga semestinya pusat beli belah. Itu yang paling senang sekali, kan? Okey, dan yang paling penting juga, kita kena peka terhadap kesihatan diri kita, dan apapun kita kena rancang perjalanan kita dengan baik. Dan jika keadaan jerbu bertambah buruk, tangguhkan aktiviti luar seketika dan utamakan keselamatan. Rancang dengan bijak, jaga diri anda, jaga keluarga anda. Kalau nak melancong tu, melancong dengan selamat, dan pastikan anda selalu semak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini di tempat anda. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Kita dah masuk dalam zon retro, lagu-lagu retro sebenarnya. Ramai peminat lagu-lagu retro ni. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: tahu ni Fahan. Memang
1: kau okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, baik. Semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. 10.28 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus hantarkan komen di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati. Dan yang juga dengarkan kami, ada yang memandu katanya nak ke mana tu. Ada yang nak ke barat, nak ke timur, ke selatan, ke utara dan sebagainya. Hati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda. Dan ada juga yang tak ada apa-apa aktiviti, duduk termenung dekat rumah. Okey, dan hari ini mungkin duduk termenung, esok mungkin termenung lagi, tapi apa kata anda singgah sebentar di program Madani Kita bersama dengan komuniti Lembah Pantai. Ini bagi yang tinggal di sekitar Lembah Pantai, anda boleh ambil peluang ini juga untuk mendapatkan saringan kesihatan percuma bersama pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia dan HOPE at PPUM. Okey, kerana rasa sihat belum tentu sihat, jadi jangan tunggu sehingga anda sakit baru nak periksa. Okey, anda boleh periksa kesihatan anda secara percuma esok. Antara perkhidmatan yang disediakan, saringan mata, saringan kesihatan, dan juga ada vaksin influenza untuk umur 9 tahun hingga 59 tahun. Jadi esok 6 September 2026 hari Ahad, bagi yang tak ke mana-mana, tak ada apa-apa aktiviti, tak ada perancangan, boleh sama-sama kita singgah sebentar di program Madani Kita bersama komuniti Lembah Pantai bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang, bertempat di Dewan Pusat Komuniti Lembah Pantai. Jadi terus kekal, terus dengarkan kami. Ada lagi info yang akan saya kongsikan bersama-sama dengan anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia Rentak Hidupku, Zian Nazin, untuk anda semua, Nasional FM.

buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, baru saja berlalu Hak Milik Kekal, persembahan Linda dan Diana menghiasi ruang udara Nasional FM waktu ini 10.45 minit pagi. Dan anda kena kekalkan frekuensi Nasional FM walau di mana juga anda berada. Dan pastinya kita teruskan dengan menyantuni rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Amak II, katanya assalamualaikum Sis Ezel, Ampang hadir, terima kasih. Okey, kita ada juga Nur Ariza, assalamualaikum DJ Ezel, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat berhujung minggu. Kita ada juga Nuriwi Nuriwi dengan pantunnya dua kerat, ku nanti nanti ku tunggu-tunggu, salam hujung minggu. Okey, terima kasih. Juga tidak ketinggalan Ana Morni, katanya selamat bertugas, salam berhujung minggu, salam ceria selalu, layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih. Zentisah juga ada tidak ketinggalan, Biah-Biah, Nur Azila juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Nur Azila. Dan selamat bertugas, katanya ceria, sihat selalu, next level, Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Okey, dan kita ada juga Muhammad Zikri, Haziq Hamdan, okey, dan juga Princess Su, tidak ketinggalan. Kita ada Easy Z dan juga Nordiana Nordin, Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar Selangor, katanya selamat bertugas, apa khabar semua Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih diucapkan kepada anda yang menghantarkan komen. Terus hantarkan komen, kita meriahkan ruangan komen kita pada hujung minggu ni. Dan selain daripada anda hantarkan ruangan komen, anda juga boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda, pilihan bersama 2.0, posternya sudah pun dikongsikan. Seperti biasa, anda boleh letak nama anda, nama penyanyi dan juga tajuk lagu yang anda ingin dengarkan. Dua pilihan lagu saja, jangan lebih. Kita nak anda letakkan dua pilihan lagu yang anda ingin dengarkan menerusi pilihan bersama sama 2.0 di Nasional Malam. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Layar Maya minggu ini. Jody.
1: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
2: Saya tak ada duit.
1: Pekak!
3: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu, Kam?
5: Mana?
4: Ha? Masing-masing datang dengan barang.
6: Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
1: Cucu dengan nenek sama aja. Dustakan hidup aku.
7: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
0: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, Samantha Mamba baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Gotta Tell You. Jadi, saya kena beritahu anda supaya anda terus kekal di frekuensi National FM sentiasa di hati kerana banyak lagu-lagu, tak kiralah lagu-lagu baru, lagu-lagu retro dan juga rancangan-rancangan yang menarik akan disiarkan untuk anda semua. Jadi, terus kekal mengikuti frekuensi kami di seluruh negara yang dengarkan di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, tak kira lah di Indonesia pun ada yang dapat dengarkan National FM, Singapura, Brunei dan di mana saja anda berada dan dapat dengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda kerana perhatian anda amatlah kami hargai. Okey, dan saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita di ruangan komen. Terima kasih kepada Muhammad Yusof, katanya selamat pagi berhujung minggu, moga sihat ceria selalu, selamat bertugas. Radio National FM sentiasa di hati terbaik. Terima kasih. Sulehadin juga ada, katanya selamat bertugas, selamat pagi, semoga dipermudahkan segalanya. Terima kasih. Juga Khatijah Muhammad Amin, katanya assalamualaikum, selamat bertugas, DJ Ezra di Konti, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Khatijah. Dan juga buat anak-anakku, katanya dirantau orang dalam mencari rezeki untuk keluarga tu, jaga diri keluarga, jaga adab tempat orang, okey, katanya dari Bumi Kemasik Kemaman Terengganu. Okey, terima kasih. Juga kita ada tidak ketinggalan Hasiah Ari Jalun, katanya assalamualaikum DJ Ezra, waalaikumsalam, semoga dipermudahkan urusan kita semua, selamat berhujung minggu, layan National FM dari Tawau Sabah. Katanya alhamdulillah hujan turun lebat, berkuranglah jerebu di Tawau pagi ni, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Banyak-banyak juga tidak ketinggalan Nordiana Nordin, katanya selamat pagi dan selamat bertugas menerusi nasional hujung minggu. Diana dari Miri Sarawak hadir untuk menemani dan juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat National FM sentiasa di hati. Selamat hujung minggu, layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM sentiasa di hati. Terima kasih DJ Ezra, sama-sama. Okey, kita ada juga tidak ketinggalan Zubir Bujang yang setia menemani tidak kira di mana juga berada, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Zubir. Salam hujung minggu buat Kak Ezra. Alhamdulillah dipertemu dalam hari Sabtu ni, alhamdulillah. Okey, katanya doa Zubir macam biasa, selamat berkonti, selamat bertugas dan semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Terima kasih tak terhingga atas info dan juga tips semasa dan putarkan lagu-lagu retro dan terkini pilihan Kak Ezra, mantap. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga Hasnur Rizal, layan terus ke hati, katanya National FM sentiasa di hati, salam Sabtu, selamat bercuti. Ada juga Aris Khairis seperti biasa menemani saya di hujung minggu ni, katanya assalamualaikum DJ Ezra, waalaikumsalam, selamat bertugas, happy konti, katanya best dengan suara Ezra ke udara, lagu-lagu pun mantap. Terima kasih banyak-banyak, andalah yang menyuntik semangat saya untuk terus ke udara bersemangat di udara. Okey, dan pastinya di jam ataupun di minit-minit terakhir ni saya nak putarkan lagu-lagu retro yang saya telah pun susun untuk anda. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia Dalam Kenangan, kumpulan Wheels untuk anda, National FM.

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, sebelum kita berpisah di ruang udara Nasional FM sentiasa di hati, jangan lupa untuk anda dengarkan layar maya untuk hari ini yang bertajuk Jodi, mengisahkan Farid dan neneknya Hafsah mencari sinar cahaya kebahagiaan dengan jalan sendiri apabila suami Hafsah iaitu Zaidi selalu mendatangkan masalah kepada mereka. Dan pertemuan dengan Shanti dan Vihan memberi lembaran sinar cahaya baru buat mereka. Namun bila kehidupan mereka mula berubah, masa lalu kembali menghantui. Jadi mampukah Farid dan Hafsah akhirnya menemui cahaya yang mereka cari? Jadi anda kena dengarkan layar maya minggu ini 2.30 minit petang dan ulangannya 10.30 minit malam, dibintangi oleh Dato' Ahmad Tamimi Sarega, Liza Abdullah, Susila Dewi, Fahad Azhar dan juga Amir Abbas. Skrip oleh Marul Mawardi. Jadi jangan lupa untuk anda boleh dengarkan menerusi frekuensi dan juga saluran MyTV 701, saluran Astro 869 dan juga semestinya anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sampai di sini sahaja tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijri. Semoga anda terhibur hendaknya dengan rangkaian lagu-lagu yang telah pun saya putarkan seawal pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun meninggalkan komen dan sebagainya di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Saya sangat-sangat menghargainya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Dan sebentar lagi tepat pukul 12.30 hari, ringkas akan disiarkan dari pusat berita RTM. Dan selepas itu nanti anda akan ditemani oleh sahabat saya, kakak saya kakak Dian Awal, yang akan teman anda untuk 6 jam yang berikutnya bermula pukul 12.30 hari hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Untuk itu saya Ezel mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

0: Layar Maya minggu ini. Jody.
1: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
2: Saya tak ada duit.
1: Aku pekak!
3: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu, Kak?
3: Mana? Ha?
4: Masing-masing datang dengan parah.
5: Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
1: Cucu dengan nenek sama aje. Menyusahkan hidup aku.
2: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
0: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana Wai di sini teman anda 6 jam untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026. Alhamdulillah hari ini 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah bermula 12 tengah hari hinggalah 6 petang nanti. Hari ini banyak sangat perkongsian yang sangat menarik. Kita akan terbang ke Maha, kita ada drama layar mayam, kita ada tetamu menerusi suara 34. Sepanjang 6 jam saya akan bersama dengan anda, InsyaAllah. Terima kasih. Oh, tadi dikata kakak, ya. Terima kasih Kak Long, kawasan Ezel, yang teman anda 6 pagi hinggalah 12 tengah hari. Hati-hati memandu, ya Kak Ezel, ya. Okey, untuk anda semua, kekal bersama dengan kami. Saya belanja anda untuk jam pertama ni. Jom kita dengarkan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Satu Cinta Dua Jiwa, Nasional FM.

0: Layar Maya minggu ini. Jody.
1: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
2: Saya tak ada duit.
1: Kau pekak!
3: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu kah?
5: Mana?
4: Ha? Masing-masing datang dengan barang.
6: Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
1: Cucu dengan nenek sama je. Justakan hidup aku.
2: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
0: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Itu dia masih dayu. Senggol dan cubit-cubit lagu ciptaan sepenuhnya oleh Fitri. Baru saja menghiburkan hujung minggu anda hari ini, hari Sabtu. Kalau ada yang dengar lagu ni dekat rumah kan, sambil tengah rehat tu, bersenggol-senggol dengan orang tersayang. Dah kena senggol, cubit pula. Apa abang ni? Contoh kan. Sambil tu apa kata kita audit rumah kita. Mungkin hari biasa ni kita tak sempat lah nak kemas rumah. Sibuk, urusan kerja, keluar pagi, balik malam dengan anak lagi, dengan meeting lagi kan. Hari ni kalau ada kesempatan, audit rumah, tengok dekat bahagian tempat-tempat air bertakung. Contoh di tandas, bawah sinki, dekat dapur. Kalau rumah tu dekat orang panggil landed house kan. Boleh juga tengok kat keliling rumah kalau ada mangkuk ke bekas ke yang boleh menyebabkan tadahan air. Selepas tu boleh jadi tempat untuk pembiakan nyamuk Aedes. Bolehlah orang kata bersih-bersihkan. Sambil bersihkan tu kalau ada anak-anak dekat rumah, ajak sekali bagi tahu dengan mereka kenapa kita kena bersihkan, buang air yang bertakung sama ada dalam rumah ataupun dekat luar rumah, dekat pasu bunga kan. Bila kita siram air kan ada tempat tadah pasu tu, tapak dia tu pun boleh jadi juga tempat persinggahan nyamuk. Lepas tu dia bertelur kat dalam tu, keluar jentik-jentik, lepas tu jadi nyamuk dan boleh menyebabkan nyamuk Aedes ni berleluasa, sekaligus boleh menyebabkan penyakit denggi. Denggi bukan denggi biasa-biasa, boleh menyebabkan denggi berdarah juga dan boleh membawa maut. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan rumah kita, audit rumah kita. Audit bukan saja dari segi sampah, barang-barang yang lama tak pakai, boleh bagi kepada ada tempat-tempat ataupun tempat pelusuran sampah, tempat barang terpakai. Tetapi kawasan air bertakung pun kena audit juga. Okey, jangan lupa tau. Sambil-sambil tu, jom kita nak berhibur lagi. Kejap lagi ada banyak lagi info saya nak kongsi dengan anda. Sammy Simorangkir, sedang apa dan di mana? Nasional FM.

0: Layar Maya minggu ini. Jody.
1: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
2: Saya tak ada duit.
1: Pekak!
3: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu, Kak?
5: Mana?
4: Ha? Masing-masing datang dengan barang.
6: Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
1: Cucu dengan nenek sama je. Dustakan hidup aku.
2: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
0: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan kongsi.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram National FM _Malaysia.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Akhir sekali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota Smart berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya, dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini, bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur, tapi kadang bila susah dia tak tahan. Ada orang pula bila susah dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Baik, kembali bertemu dengan saya Diana Wan untuk jam yang kedua. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. 1.15 minit tengah hari tadi telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama menerusi segmen Ekspresi Borneo untuk kita dengarkan lagu-lagu Borneo, nyanyian penyanyi tempatan Sabah dan Sarawak. Sekejap je lagi, kekal bersama kami Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
2: Toklah masanya kita orang dengar lagu tempatan terbaik dari Sarawak dan Sabah. Memang mantap bani.
3: Ekspresi Borneo hanya di Nasional FM.
0: Baik, menerusi Ekspresi Borneo, kita akan dengarkan lagu-lagu nyanyian penyanyi tempatan kelahiran Sabah dan Sarawak. Ada lagu Iban, lagu Murut, Bajau. Dan untuk waktu ini kita akan dengarkan lagu nyanyian Ramless Water yang pernah juga bersama dengan Tiga Suara dan juga Nasional FM menerusi konsert Nangams di Kapit. Jadi memang hebat anak-anak kelahiran Sabah dan juga Sarawak. Sedap suaranya. Dan juga ada lagu nyanyian Afizal Fahmi Inggu, judulnya Antanom. Ini lagu Murut Lepas tu ada Rubisa Tiasin juga dengan lagunya Endiam Sengkaban, lagu Bajau. Sebelum kita akan ke Maha seketika untuk kita dapatkan gambaran apa yang sedang berlaku di Maib Serdang, tapi kita lain dulu. Ayayay, Ramless Water, Nasional FM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Layar Maya minggu ini, Jody.
2: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi! Pekak!
3: Kadang aku fikir, hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu, Kak?
5: Mana? Ha?
4: Masing-masing datang dengan
2: barang. Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je. Cucu dengan nenek sama je. Menyusahkan hidup aku.
6: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
1: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, itu dia Afizal Fahmi Inggu Antanom. Ini lagu Murut baru saja menghiburkan anda menerusi segmen Ekspresi Borneo, lagu-lagu penyanyi tempatan Sabah dan juga Sarawak. Dan seketika kita nak terbang ke Maib Serdang, nak bersama dengan Puan Syamsiah binti Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, untuk bercakap tentang Maha. Macam biasalah tengah berlangsung meriah sekarang ni. Assalamualaikum, selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey Puan, macam mana Maha hari ni? Hari terakhir, kenapa masih lagi kita sebut wajib jugalah untuk pengunjung dan juga rakyat Malaysia datang walaupun hari terakhir, Puan?
1: Okey, macam ni. Actually, hari Maha hari ni adalah hari ke-9. Mm-hmm. Esok kita akan ada sehari lagi. Mm-hmm. Okey, tapi kenapa pengunjung, saya akan sarankan pengunjung untuk datang pada saat-saat akhir ni lah.
0: Okey.
1: Okey, kerana apa? Sebab biasanya pada hari-hari terakhir ni kita akan ada jualan besar-besaran. Kita ada markdown sale, jualan combo, happy hour, lelongan. Sebab kebanyakan penjual yang kemahal ni mereka nak habiskan stok yang mereka bawa.
0: Okey, faham. Happy hour jadi semua, semualah.
1: Yes, betul. Semua, dia akan melibatkan semua jenis produk. Produk IKS, anak-anak pokok, baju-baju. Sebab kat sini kita ada jual juga baju-baju mahal.
0: Okey.
1: Jadi kata kalau orang nak simpan sebagai orang kata kenangan Maha 2026. Bolehlah beli pada hari ini esok, sebab saya dimaklumkan harganya pun dah jadi murah dah ni. Jadi bolehlah jadikan sebagai kenangan.
0: Maknanya ada merchandise khas untuk Maha 2026 sebagai kenangan lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, kat mana mereka nak dapatkan kalau mereka sampai ke Maib Serdang nanti?
1: Okey, kalau ikutkan di sekitar Maib Serdang ni ada banyak sangat bus yang menjual-jual merchandise ni. Kita ada di kawasan hall di atas ni pun ada. Kita ada di kawasan laman tiba di bawah tu ada. Di lereng-lereng dewan tu pun ada. Ada juga terletak di laman perikanan pun ada. Banyak tempat, bukan hanya satu dua tempat.
0: Baik, jadi tak rugilah kalau sampai ke Maib Serdang ni. Dan apa agaknya program besar yang akan berlangsung untuk minit-minit akhir ni, hari ini dan juga esok, Puan?
1: Okey, untuk esok kita akan ada program perasmian penutup oleh Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pagi pada pukul 10 dan akan diikuti oleh wakabat oleh beliau lah. Selain daripada itu, masih banyak program yang akan berlangsung di setiap laman. Dan sebab setiap laman kita ada program yang dah disusun, jadi untuk maklumat lanjut bolehlah ke laman media sosial Expo Maha, Facebook KPKM sendiri dan juga semua agensi-agensi dan jabatan. Kerana setiap hari kesemua laman media sosial ini akan update program terkini akan diadakan.
0: Okey, setakat hari ini dah berapa ramai dah Puan pengunjung? Sasarannya dah melebihi apa yang disasarkan ataupun macam mana?
1: Setakat hari ini pengunjung kita dah mencapai 3.4 juta.
0: Wow.
1: Kita sasarkan 4 juta pengunjung. Jadi insya-Allah dalam tempoh 2 hari ini kita boleh capai 4 juta tu.
0: InsyaAllah. Jadi tu nak capai 4 juta tu Puan, silalah seru pendengar dan saudara-saudara rakyat Malaysia untuk datang hari ini Puan.
1: Okey, sebenarnya kalau ikutkan semalam adalah jumlah penonton jumlah pengunjung tertinggi kita catat semalam dalam 600 ribu lebih.
0: Wow.
1: Dan saya percaya hari ini dan esok juga akan semakin ramai yang datang sebab ada baki lagi 2 hari cuti sekolah kan. Saya menyeru pengunjung-pengunjung, ibu bapa, bawa lah anak-anak datang untuk habiskan baki cuti sekolah. Sebab saya boleh katakan 2 hari terakhir ini akan memberi satu pengalaman yang menarik. Ibu bapa boleh membeli belah pada harga yang murah. Anak-anak juga akan dapat experience, boleh pergi ke laman ternakan. Kita ada Kiddies Wonderland. Jadi memang saya jemputlah beramai-ramai datang. Dan malam ini sekali lagi saya nyatakan kita ada konsert. Kita ada panggil beberapa orang artis, antaranya Amir Masti, kita ada Nadira, dan kita juga ada persembahan bunga api. Jadi boleh datang malam ni untuk memeriahkan lagi keadaan.
0: Baik, insyaAllah. Dan petang nanti kita akan jumpa sekali lagi Puan untuk kita kongsi pula boleh. Macam mana suasana petang nanti eh.
1: Okey, boleh.
0: Okey, baik. Terima kasih untuk tengah hari inilah.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia Puan Syamsiah Zulkafli, Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi kalau anda berkelapangan hari ini, esok, hujung minggu ni tak tahu nak buat apa, boleh serbu Maib Serdang untuk memeriahkan Maha 2026. Kita nak sambung berhibur dengan lagu-lagu nyanyian penyanyi tempatan Sabah dan juga Sarawak. Jom kita dengarkan Mawat dengan lagunya Ulat Bulu. Inilah dia Nasional FM.

0: aku. Itu dia Andre Arif Kumang Bahati Aku, lagu Iban yang juga antara yang popular di Sabah dan juga Sarawak. Okey, untuk anda yang terlepas untuk mengikuti segmen khas untuk penyanyi tempatan Sabah dan Sarawak, Ekspresi Borneo, boleh dengarkan setiap hari Sabtu 12:30 minit tengah hari. InsyaAllah anda boleh ikuti selama 30 minit lagu-lagu penyanyi kelahiran Borneo. Dan seketika kita nak bagi laluan untuk ringkas 2 petang. Saya akan kembali di jam yang ketiga untuk terus temani anda dengan lagu-lagu hits terkini sehinggalah petang nanti. Kekal bersama kami, Nasional FM.
1: Habis dengar sudah ni, boleh bakal kau nang best dengan lagu-lagu tempatan terbaik dari Sabah dan Sarawak. Rindu Atina.
2: Ekspresi Borneo hanya di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksana menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. Menjelang Belanjawan 2027, tumpuan perlu diberikan kepada kebajikan warga emas di kawasan luar bandar merangkumi aspek perumahan, kemudahan asas, mobiliti serta akses digital. Harapan itu dinyatakan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan Industri Makanan Perak, Dato' Muhammad Zulkifli Harun. Katanya perhatian itu penting susulan berlaku peningkatan populasi warga tua di Perak serta dipengaruhi penghijrahan golongan muda ke bandar. Tren itu menyebabkan sebahagian warga emas di luar bandar mengalami kekangan akses kepada kemudahan sokongan, terutama bagi mereka yang tinggal bersendirian. Projek pelebaran lorong susur sepanjang 400 meter berhampiran persimpangan Seri Kembangan arah selatan di Leburaya Sungai Besi Bes Raya akan dibuka bermula Isnin ini. Ia membolehkan pengguna Leburaya Bes Raya dari Kuala Lumpur menuju ke Balakong dan Putrajaya menikmati perjalanan lebih selesa. Kenyataan Bes Raya memaklumkan projek itu melibatkan laluan dari kilometer 4.2 hingga kilometer 3.8 Leburaya Bes Raya arah selatan bertujuan meningkatkan kapasiti lorong serta melancarkan pergerakan trafik dari Plaza Tol Mines Selatan ke Universiti Putra Malaysia, Balakong dan Putrajaya khususnya pada waktu puncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

selera, selamat menjumpa selera yang sedang memandu. Hati-hati juga, okay, yang tengah kemas rumah, selamatlah mengaudit rumah tu eh. Jangan simpan-simpan, jangan sayang-sayang. Kalau dah setahun tak bergerak tu, eloklah dihapuskan, dilupuskan. Okay, dan untuk jam ini, insyaAllah 2.30 minit petang, sekejap nanti kita akan ikuti layar maya. Yang berjudul Jodi, bermaksud cahaya, yang mengisahkan Farid dan juga neneknya Habsah nak cari sinar cahaya kebahagiaan dengan jalan sendiri apabila suaminya Habsah iaitu Zaidi selalu mendatangkan masalah pada mereka. Jadi pertemuan dengan Shanti dan juga Vihan beri lembaran sinar cahaya baru buat mereka berdua. Namun bila kehidupan mereka mula berubah, tiba-tiba masa lalu kembali menghantui. Mampukah Farid dan juga Habsah akhirnya menemui cahaya ataupun jodi yang mereka cari? Pelakonnya dibintangi oleh Dato' Ahmad Tamimi Saregar, Liza Abdullah, Susila Dewi, Faha Azhar dan juga Amir Abbas. Skrip oleh Marul Mawardi, terbitan Nur Azlinah Nordin. Sekejap nanti 2.30 minit petang dalam layar maya. Tapi kita layan dulu Alif Satar, akhiri penantianku, Nasional FM.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Layar Maya minggu ini. Jody.
1: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
2: Saya tak ada duit.
1: Kau pekak!
3: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu kak?
3: Mana? Ha?
4: Masing-masing datang dengan parah.
5: Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
1: Cucu dengan nenek sama aja. Dustakan hidup aku.
2: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
0: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: Raya Maya minggu ini. Jody.
1: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
2: Saya tak ada duit.
1: Pekak!
3: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu, Kang?
5: Mana? Ha?
4: Masing-masing datang dengan barang.
6: Esok lusa macam mana? Amah yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
1: Cucu dengan nenek sama je. Dustakan hidup aku.
2: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
0: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Baik, kembali bertemankan kami di National FM sentiasa di hati 2.30 minit petang seketika kita ikuti layar maya sebuah drama radio terbitan National FM yang berjudul Jodi Bermaksud Cahaya. Lakonan Dato' Ahmad Tamimi Saregar, Liza Abdullah, Susila Dewi, Fahad Azhar dan juga Amir Abbas. Skrip ditulis oleh Marul Mawardi, terbitan Nur Azlina Nordin. Sama-sama kita dengarkan Layar Maya Jodi.
1: Layar Maya minggu ini Jodi, arahan Nur Azlina Nordin. Hamzah!
2: Ya Allah, tolong aku. Oh, sini rupanya kau punya ruk, ya? Ha?
3: Hey, abang ni dah kenapa dah, bang? Abang janganlah dekat sini. Dengan sal. Jangan,
2: sini,
3: abang.
2: Kau.
3: Abang, jangan, abang.
2: Cakap. Allahuakbar. Woi, nanti dulu. Abang. Mana kau sorok duit? Bagi.
3: Saya tak ada duit.
2: Pekak.
3: Jual jangan, abang.
2: Aku kata bagi duit tu sekarang.
3: Tak ada duit, bang. Tak ada.
2: Oi. Kau jangan tipu aku, Hamzah.
3: Betul, bang.
2: Cepat.
3: Bang.
2: Aku nak duit tu.
3: Duit tak? Kau
2: tak? Nak
3: tak ada duit, abang. Abang jangan. Abang juga yang habiskan duit selama ini. Tak ada duit. Tak ada duit, abang. Aduh. Abang jangan, bang. Abang jangan.
2: Hei. Sini.
3: Abang jangan, bang. Abang lepas.
2: Jangan, bang. Aku nak duit tu sekarang.
3: Tak ada, bang. Memang tak ada. Betul tak ada.
2: Bang. Ini bekas apa ni?
3: Bang. Gelang emas tu saya beli dengan duit simpanan saya sendiri, bang. Abang tak boleh hana ambil gelang tu. Tolonglah, bang. Jangan. Kalau abang nak duit juga, abang jual benda lain boleh, bang. Abang ambillah perabot rumah kita ni. Kejuallah semua. Tapi jangan ambil gelang tu. Itu saja salah. Tolong, bang. Jangan ambil. Saya merayu pada apa. Jangan. Abang itu jangan, abang. Abang.
2: Tepi.
3: Jangan. Saya takkan biarkan apa ambil. Jangan, abang.
2: Kurang ajar. Opa! Ah, cucu dengan nenek sama aja. Dustakan hidup aku. Dah!
4: Cukup, Datuk. Datuk tak payah nak jerit-jerit dalam rumah ni lagi, boleh tak?
2: Pergi! Oh, kau nak lawan aku sekarang ni, Farid? Hei, umur baru setahun jagung dah berani nak ajar aku. Hei! Ini kau yang ajar cucu kau, ya?
3: Sudahlah tu, ya Allah. Ya Allah.
2: Cucu kita ni lah berani nak melawan aku.
3: Sudahlah.
2: Melawan datuknya sendiri. Hey, cikgu sekolah kau tak ajar ke jangan biadab dengan orang tua?
3: Farid.
2: Mak ayah kau dah tak ada, kau tunjuk perangai, ya?
3: Farid, jangan. Sudahlah.
4: Tak, Opa. Kali ni Farid dah tak boleh tahanlah tengok Opa nangis hari-hari. Setiap kali Atok balik rumah, Atok akan mengamuk tak tentu hala. Lepas tu Atok akan pukul Opa. Farid tak tahan.
2: Hei!
3: Sudah.
2: Kau diam. Farid!
3: Abang.
2: Aku penat. Aku penat. Duit semua dah habis. Kau tahu apa?
4: Memanglah. Memang duit habis. Sebab Atok tu kaki judi.
3: Farid. Ha?
4: Opa yang tua ni terpaksa kerja siang malam sebabkan Atok. Atok tahu tak? Sedangkan Atok buat apa? Tak habis-habis sudah. Berjudi.
3: Farid, sudahlah.
2: Kau jangan biadab dengan Atok. Farid. Atok masih ketua keluarga, tahu?
4: Ketua keluarga, ha? Jadi Atok sepatutnya ketua keluarga cari nafkah, lindungi keluarga. Itu namanya tanggungjawab sebagai ketua keluarga, Atok. Atok tak tahu malu ke dengan jiran-jiran semua tengok Atok macam ni?
2: Hei, kau memang dah melampau. Memang nak kena kali ini.
3: Jangan, abang. Jangan putus.
4: Pukul.
3: Cucu kita, abang. Jangan,
4: Atok. Tak apa. Atok, pukul lah.
3: Sudah.
4: pukul lah.
3: Sudah.
4: Tapi atuk kena ingat atuk jangan tertumpah lagi. Ha?
3: Farid buat apa ni Farid? Ya Allah, ya Tuhan. Letak botol kaca tu Farid. Sudah. Sudah. Bayar Farid. Sudah Farid.
2: Kali ni kau betul-betul nak melawan aku ya. Ha? Kau nak buat apa dengan muka tu? Ha? Kau nak buat apa?
4: Atuk!
2: Kau nak buat aku?
4: Ha? Lepaskan!
2: Jack!
3: Lepaskan! Jangan!
2: Jangan! Jangan!
3: Sudah, Farid! Sabar, Farid! Ingat Allah, Farid! Ingat, Farid! Ingat Allah!
4: Selama ni Farid dah cukup sabar, tahu tak? Farid tak sanggup tengok Opa jadi mangsa. Atuk!
3: Sudah!
4: Atuk keluar! Atuk keluar daripada rumah ni sekarang! Keluar!
2: Okey. Kali ni aku lepaskan kau berdua.
4: Keluar!

0: Farid. Upah dah tak larang nak berjalan ni, letih sangat upah. Upah haus lah, Farid. Haus.
1: Yalah, dari tadi pun kita belum makan apa-apa kan. Nih, opa tunggu sini dulu. Tunggu sini dengan beg. Opa jangan pergi mana-mana.
0: Farid jangan pergi jauh-jauh ya.
1: Tak. Farid dekat-dekat pergi tengok dekat sana jap. Opa tunggu Farid tau. Jangan pergi mana-mana.
0: Ya, opa tunggu sini. Hati-hati tau Farid.
2: Anak, nak ke mana ni? Dari tadi anti perhati aja. Itu mama kamu ke?
1: Bukan. Itu opa saya. Saya dengan opa.
2: Kenapa lah ni? Ada masalah ke?
1: Macam ni anti boleh tak tolong bungkuskan saya air kosong dulu? Boleh.
2: Kamu dah makan ke?
1: Belum.
2: Mari masuk dulu kedai anti ya. Ajah opak sama masuk dalam.
1: Tapi anti, kami betul-betul tak ada duit anti bagi kami air kosong pun tak apa dah. Opak saya haus tu.
2: Tak apalah. Pergi panggil opak kamu masuk dalam.

0: Farid, nak makan apa-apa lagi tak? Ha? Tak baik?
1: Tak apa. Tak Shanti. Ini pun dah lebih dah cukup.
2: Betul, Bapa.
0: Kalau ada apa-apa, panggil aja ya. Panggil saya kat belakang ni. Saya nak cuci pinggan mangkuk.
2: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Shanti. Shanti. Terima kasih
2: Shanti. Banyak.
3: Biarkan je pinggan tu. Nanti Bihan buat.
0: Bihan, dah habis ke latihan sekolah kamu ni?
3: Dah habis dah. Hari ni habis awal. Amak pergi rehat. Biar Bihan yang sambung cuci pinggan mangkuk ni.
0: Yalah, Amak dah kemas-kemas ni. Nak tutup kedai.
4: Nanti, upah saya nak tumpang tandas. Eh, Bihan!
3: Eh, Farid, kau ada kat sini? Nak pergi mana dengan beg besar-besar ni?
0: Wihan, kamu kenal ke Farid ni?
3: Kami satu sekolah, Ma. Siapalah yang tak kenal Farid kat sekolah tu?
0: Oh.
3: Juara pecut lumba lari. Kenapa kau tak datang latihan kat sekolah tadi?
2: Aku dengan Opa, kami sini.
1: Minta maaf, nak ya. Kita orang lagi tinggalkan rumah.
2: Opa.
1: Sebab kita dah tak tahan dengan suami Opa tu. Kaki pukul. Panas baran.
2: Opa.
1: Kaki cuti. Balik rumah tahu nak mengamuk je. Kita dah tak tahan dah. Kita sebenarnya bukan niat nak cerita buruk, tapi kita tak tahan dah. Sebab tu lagi kita ni lagi daripada rumah.
2: Opa, sabar apa?
3: Opa telah buat report polis ke? Ini dah kes penderaan ni?
1: Ya. Opa bukan tak nak report, tapi Opa kesiankan Farid nanti. Macam mana kalau atuk dia kena tangkap polis, duduk dalam penjara, macam mana dengan Farid nak sekolah, macam mana?
2: Opa. Okey, macam ni. Farid tak kisahlah dengan apa yang orang nak kata dengan Farid. Janji Opa selamat. Lagipun tak lama lagi kan Farid dah nak habis sekolah. Farid tak pedulilah dengan hinaan orang lain. Kita boleh lari jauh daripada atuk.
3: Sampai bila kau nak lari, Farid? Kau pastikah atau kau takkan jumpa kau dengan opa kau lagi?
0: Macam ini ajalah. Buat masa ini, tinggal aja kat sini dulu. Bilik itu pun kami cuma letak barang-barang meniaga aja. Lagipun, Farid masih bersekolah kan?
1: Tapi Shanti, buat masa ini kakak tak mampu nak bayar sewa. Boleh tak kalau kakak kerja kat sini, nanti bila dapat duit gaji tu kakak bayar duit sewa ya?
0: Tak apalah kak, jangan risau pasal sewa. Duduk ajalah di sini dulu. Lagipun kamu berdua tak ada tempat lain nak pergi. Kalau Kak Absa nak membantu saya di kedai, boleh saja, tak ada masalah. Lihan,
3: Ma?
0: Nanti kamu bawa Farid dan Opa naik ke bilik atas ya.
3: Ya, Ma.
0: Kemas bilik itu dulu. Rasanya kita masih ada bantal dan tilam lebih ke atas tu. Farid, ikut Rihan ya. Bawa semua beg naik atas.
1: Terima kasih.
3: Tapi Ma, kalau Atuk Farid dapat cari mereka berdua kat sini macam mana, Ma? Rihan risaulah, Ma. Kalau jadi apa-apa nanti macam mana?
0: Kamu ni Rihan, Farid tu kan kawan kamu juga. Sudahlah, bawa beg-beg ni naik ke atas. Farid, Kak Absa, rehat-rehat dulu ya. Saya nak kemas kedai dulu.
1: Terima kasih sangat Fihan, Shanti, terima kasih tau. Tak tahu macam mana akan nak balas segala budi baik Shanti. Untuk dua beranak ni. Terima kasih tau.
0: Kak Absa, sama-samalah. Tak ada apa kak. Hari ini mungkin hari akak. Mana tahu esok pula hari saya.
1: Terima kasih sekali lagi.
3: Eh, Farid, aku cari kau lepas latihan tadi. Rupanya kau ada kat sini.
2: Bihan, aku lebih suka menyendiri. Aku tak naklah kawan-kawan tahu apa yang masalah aku hadapi sekarang ni. Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je tak ada masalah kan. Ada orang pula usahlah macam mana sekalipun, hidup dia tetap sengsara. Macam aku.
3: Mana kau tahu hidup orang yang gembira tu tak ada masalah? Kalau kita rasa hidup kita susah, merana dan sengsara, ada orang lain yang jauh lebih teruk hidup mereka. Farid, Sekurang-kurangnya kau masih ada opa, masih ada atuk. Walaupun atuk kau.
2: Nah, nih. Kau tahu tak kenapa aku suka lumba lari?
3: Ya, kenapa?
2: Nih, sebab aku nak lari daripada semua masalah ni. Aku fikir dengan sampai ke garisan penamat, aku akan bebas. Walaupun bebas tu cuma ya, seketika. Tapi bila aku menang, aku akan gembira. Dan aku dapat kongsikan kejayaan aku dengan opa aku. Dah lama aku dah tak tengok opa aku hidup gembira.
3: Samalah macam aku, Farid. Aku nak capai kejayaan semata-mata untuk kebahagiaan mak aku. Aku dah tak ada orang lain, hanya mak aku saja. Eh, Farid, mak aku bersusah payah berniaga untuk besarkan aku seorang diri tau. Aku nak tunjukkan pada mak aku masih ada sinar jyoti dalam hidup ni.
2: Jyoti?
3: Jyoti tu dalam bahasa Tamil maksudnya cahaya. Jadi aku nak bawa sinar cahaya pada mak aku. Mak aku berhak hidup gembira dan bahagia. Kalau kau nak bagi kebahagiaan pada opa kau, Farid, teruskanlah bersekolah. Buktikan walau sesukar mana pun hidup kita, kau masih boleh berjaya dan dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Percayalah, itulah sinar cahaya yang akan buat opa kau gembira dan bahagia. Eh, jomlah kita balik. Mesti mak aku dengan opa kau tunggu kita. Kau tunggu aku kat luar pagar sekolah. Aku nak pergi ambil beg dengan kasut aku dulu kat dalam dewan. Boleh, ya?

0: Beri.
1: Atuk. Atuk, Atuk buat apa kat sini? Atuk pergilah.
0: Oi. Mana rupa kau?
1: Sudahlah tu. Atuk tak cukup ke ha? Dah malukan kita orang dekat kampung, dekat jiran-jiran semua dengan perangai Atuk. Ni sekarang depan ni Atuk nak malukan Farid dekat sini pula macam tu.
0: Wah, bukan main berani kau sekarang ni. Ha? Cakap. Mana rupa kau? Berani kau bawa opah kau keluar daripada rumah ha? Bawa opah balik. Siapa nak kemah rumah? Masak untuk apa nanti?
1: Ni. Atuk, jangan harap Farid akan bawa opah balik ke rumah lagi eh. Atuk boleh pergi daripada sini. Atuk beramboslah. Kalau tak Farid telefon polis. Atuk pergi.
0: Ajar. Berani kau nak kena eh? Ha? Gelik.
1: Farid.
0: Apa? Kali ni aku lepaskan kau. Kau berdua takkan dapat lari pada Atuk. Kalau aku dapat jumpa opah kau nanti, nak as dia aku kerja. Ingat tak?

0: tu nanti sambung lagi ya. Mari kita makan dulu. Kelangan pun tak ada lagi.
1: Tak apa, tak apa, tak apa Shanti. Dah dah siap basuh dah sikit lagi ni.
0: Kak Absah, ini dia duit Kak untuk 2 minggu ni. Ambillah.
1: Awal lagi ni Shanti, kenapa? Shanti tak suka kita orang menumpang kat sini ya?
0: Kan macam tu Kak. Saya suka Kak duduk sini. Adalah peneman saya juga kat kedai ni. Wihan pun ada kawan ulang kaji SPM sama-sama. Ni saya bagi aja awal. Bolehlah Kak buat belanja, beli apa-apa yang patut untuk keperluan Kak dengan Farid.
1: Shanti, terima kasih Kakak Taru, sangat terima kasih banyak-banyak. Tapi tak apa, duit ni tolaklah duit sewa bilik tu ya. Ambil dulu.
0: Nantilah duit sewa tu. Jangan usah cakap pasal sewa Kak. Duit ni buat belanja keperluan akak dengan anak beranak ya. Jangan risau pasal sewa bilik
1: Shanti,
0: tu.
1: Ya Allah, terima kasih banyak-banyak Shanti. Banyak sangat tolong kakak. Dengan fakta sebenarnya kakak malu sangat dengan Shanti. Ya. Shanti ni baik sangat.
0: Apa yang malukan kak? Siapa lelaki tu kak?
1: Mana?
0: Masing-masing datang dengan parang.
1: Jom.

0: Kenapa ni? Apa dah jadi habis semua terbalik kerusi meja ni?
1: Ini semua kerja Samseng pengutip hutang lah.
0: Pengutip hutang? Kita ada hutang apa pula dengan mereka?
2: Tak, sebenarnya macam ni. Dorang tak maaf sangat. Itu maaf sangat-sangat. Yang datang tadi tu sebenarnya suami opah tu terlalu banyak hutang sebab dia kalah judi, dia main judi. Jadi diorang datang sini nak getak opah untuk opah lantaikan hutang tu. Jadi bila opah kata opah tak ada duit nak bayar, diorang mengamuk dan hancurkan kedai ni. Minta maaf sangat semuanya, salah opah. Minta maaf sangat Shanti, minta maaf Shanti.
3: Opah tak salah dia.
2: Opah hari malu kita balik.
3: Macam mana diorang boleh tahu kita dekat sini opah? Ni, Atok pun tadi datang serang jumpa Farid kat sekolah tak?
2: Dia buat apa kat Farid?
3: Tak ada.
2: Farid?
3: Dia tak sempat
0: buat apa-apa. Farid, opah, saya minta maaf kalau saya cakap ni menyakitkan hati.
2: Ya.
0: Tapi saya rasa Farid dengan opah kena pergi dari sini.
2: Ya,
0: tinggalkan kedai kami ni.
2: Mati faham.
1: Vihan, jangan cakap macam tu lah. Mana mereka nak pergi ni? Amat tak ada apa-apa pun. Amat tak cedera pun.
0: Memanglah sekarang tak cedera, Ma. Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Ma, selama ni kehidupan kita okey je.
2: Bihan, Shanti, minta maaf banyak-banyak sebab pasal saya semua jadi macam ni. Kita minta maaf sikit lagi sebab dah banyak usahakan Shanti. Bihan, jomlah nak. Jomlah Farid, kita keluar dari sini.
0: Hari ni suami Opa dah datang ke sekolah. Tak mustahil kalau tiba-tiba dia dah dapat cari opah dengan Farid pula kat sini. Opah, saya tak sanggup kalau ada apa-apa yang buruk terjadi pada amak saya. Saya cuma ada amak saya je.
3: Bihan. Tak apa. Opah. Bihan, aku faham. Aku dengan opah aku minta maaf sangat sampai sampai jadi macam ni. Kita orang sangat-sangat tak faham.
2: Minta maaf banyak-banyak, Bihan.
3: Jadi kita orang pergi daripada sini.
1: Kamu nak ke mana, Farid? Sudah. Farid, jangan ke mana-mana. Duduk ajalah di sini.
3: Tak apa lagi.
1: Dinaik, Farid.
3: Tak apa. Susah kan.

0: Mama nak cakap dengan kamu. Kenapa tadi cakap macam tu kat Farid dan Opa? Hah? Amak tak pernah ajar Wihan bercakap kasar pada orang lain macam tu tau. Hah? Farid tu kan kawan sekolah Wihan.
1: Ma, mana dia Wihan cakap kasar? Wihan tak nak nanti Amak susah. Kalau jadi apa-apa nanti pada Amak macam mana? Wihan cuma nak Amak selamat. Salah ke Wihan buat macam ni?
0: Tapi apa yang Wihan cakap pada mereka siang tadi, Amak memang tak suka. Hah? Kita hidup ni kena bertolak ansur. Walaupun mereka tak ada pertalian darah dengan kita atau berlainan bangsa, tapi kita jalani hidup di bawah langit yang sama. Opah dan Farid tu orang baik-baik.
1: Amak, Amak suka pada Opah dan Farid. Dah lama Wihan tak tengok Amak rasa bahagia macam ni. Tapi bila Amak bersama dengan Opah, Wihan tengok Amak macam happy je.
0: Yelah, sekurang-kurangnya Amak ada teman bergelak ketawa dan berkongsi rasa. Kita nak menolong orang tu tak perlu mengira bangsa, agama, darjat atau pangkat seseorang, Wihan. Cukuplah kita menghormati dan menghargai antara satu sama lain sesama manusia.
1: Yelah, Mak. Wihan faham, Mak. Wihan sedar Wihan yang salah. Wihan minta maaf, ya?
0: Bukan pada Amak yang Wihan kena minta maaf, tau. Wihan kena minta maaf pada Farid dan Opah.

0: Akhirnya aku jumpa juga kau berdua, eh.
1: Aduh, sakitlah saya. Jangan tanyalah, sakitlah. Sakitlah. Allahu Akbar, sakit.
0: Kau balik sekarang.
1: Tak nak balik.
0: Aku cakap balik.
1: Tak nak balik.
2: Atuk.
1: Lepaslah.
0: Kau jangan main gila dengan aku. Lepas. Hidup aku dah susah tak tu urus sekarang. Kau tinggalkan aku pula.
2: Atuk. Atuk, lepaskan. Lepaskan.
0: Berani kau tolak aku, eh? Ha? Kau berani tolak atuk kau sendiri? Memang cucu tak ada untung. Kau memang nak kena kali ini.
1: Sudah! Aku cakap sudah. Kau jangan berani nak pukul cucu aku, ya?
0: Kau berdua jangan main gila dengan aku, eh? Kau tu masih isteri aku. Kau ingat? Aku takkan lepas tahun kedua macam ni. Ha? Kau takkan lepas dengan
2: kau. Atuk!
1: Lepaslah!
2: Atuk! Farid bagi amaran terakhir, eh? Jangan berani sentuh atau pukul lopah lagi. Kalau tak, Farid tak akan tak agak-agak untuk pukul Atuk. Atuk jangan cabar kesabaran Farid yang dah lama bersabar dengan
0: Atuk. Hei, pergi! Oh, jadi kau nak belasah aku, ha? Kau nak pukul aku lah, ya? Berani!
2: Atuk! Farid!

0: Nanti. Nanti. Vian dah sedar.
1: Vian. Nasib baik kamu dah sedar. Kenapa jadi macam ini, Vian? Amar risau sangatlah.
2: Vian, ke mana ni? Apa yang berlaku?
0: Vian. Kau dekat hospital. Kau kemalangan malam tadi. Sekolah kau selamat. Nim, berehatlah. Yang risaukan mak kau, aku dengan opah je dengan mak kau.
3: Vivian, maafkan kita orang. Sebab kita orang. Sebab masalah kita orang ni, Vivian pula yang kena terlantar ke hospital sekarang. Opah minta maaf.
2: Jangan cakap macam tu, opah. Jangan cakap macam tu. Opah dengan Farid tak salah apa-apa. Saya yang patut minta maaf pada opah dan Farid. Saya bersikap kasar dan terlepas cakap. Saya tak patut cakap macam tu pada opah dan kawan saya sendiri, Farid. Maafkan saya. Terima kasih sebab tolong jaga kemas saya.
0: Dan, tak ada apalah, kau jangan risau. Kau rehatlah.
2: Atau kau macam mana?
0: Lepas kau kemalangan, atau aku cuba lari tapi akhirnya dia kena tangkap dengan polis.
2: Oh.
0: Sebab kes anaya dan penderaan pada kami. Macam tu lah.
2: Oh, macam tu. Ma, boleh Vihan minta sesuatu?
1: Minta apa tu, Vihan?
2: Boleh kita bagi opah dengan Farid duduk semula kat bilik atas rumah kedai kita tu. Vihan nak ulang kaji sama-sama dengan Farid.
1: Habis? Rumah mereka tu siapa nak duduk?
3: Vihan, Shanti jangan risaulah. InsyaAllah opah akan kerja dekat kedai makan untuk bantu Shanti ya. Nanti Farid pun akan selalu datang sama-sama ulang kaji dengan Vihan. Lagipun rumah kita tu bukan jauh sangat pun. Opah harap sangat Vihan cepat sembuh, cepat keluar daripada hospital. Sebab opah nak masakan Melayu istimewa untuk kita makan sama-sama ya.
0: Aku nak bagi tahu kau satu rahsia, Vian.
3: Farid tak mahir.
0: Kau antara orang yang paling beruntung. Sebab apa tahu? Sebab ni opah aku
3: Farid,
0: ni.
3: Farid tak mahir.
0: Kita kau bagi tahu opah aku ni.
1: Cakap.
0: Opah aku ni masak paling sedap tau dalam dunia.
3: Tak
0: rendang ayam,
3: nasi
0: lemak, daun pisang, lontong, asam pedas ikan. Kau cakap dia pun nak makan. Terliur tak?
2: Kau ni saja buat aku lapar ya, Farid.
3: Tapi Vihan boleh makan pedas tak?
1: Boleh.
0: Ni, Vihan. Kalau kau nak tengok mak kau gembira dan bahagia, kau kena cepat sembuh. Kita usah sampai kita berjaya dalam SPM sama-sama. Ni macam kau cakap hari tu, kan? Kau nak bagi harapan dan sinar apa? Joti, ya. Betul tak? Sinar joti pada mak kau.
2: Terima kasih, Farid. Terima kasih banyak-banyak. Kau memang kawan yang baik.
3: Sebenarnya yang nak makan tu Farid kan. Dia yang nak makan banyak.
4: Demikian Layang Maya minggu ini, Jodi. Dibintangi Dato' Ahmad Tamimi Seriga, Liza Abdullah, Susila Devi, Fahad Azhar dan Amir Abbas. Skrip oleh Marul Mawardi. Layang Maya minggu ini, arahan Nur Azlinah Nordin.
5: Baik, jadi tadi Layang Maya Jodi, lakonan Dato' Ahmad Tamimi Seregar, Liza Abdullah, Susila Devi, Fahad Azhar dan juga Amir Abbas. Skrip ditulis oleh Marul Mawardi, terbitan Nur Azlinah Nordin. Untuk anda yang terlepas, anda boleh dengarkan ulangannya 10.30 minit malam nanti menerusi Nasional FM dan anda boleh dengar juga menerusi aplikasi RTM Klik. Inilah dia, Nasional FM.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baik, terus kibar jalur gemilang walau di mana saja anda berada. Diana Wai kembali untuk teman anda jam yang keempat. 3:06 minit petang. Selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Selamat hari Sabtu. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran juga kalau ada yang sambut birthday hari ini, 5 September 2026, dah pun 23 Rabiul Awal. Jadi semoga yang baik-baik terus mengiringi perjalanan anda dunia dan juga akhirat. Semoga kebahagiaan, apalagi kekayaan, kekayaan yang memberi manfaat, kesihatan yang baik, kejayaan, lagi semualah yang ke-ke-ke yang baik-baik itu, semua saya doa akan bersama dengan anda dunia akhirat, insyaAllah. Amin. Okey, sambil tu jangan lupa untuk terus kibar jalur gemilang. Kita menghitung hari pula. Hari Kebangsaan dah selesai. Kita nak menuju ke 16 September 2026 untuk kita semarakkan pula sambutan Hari Malaysia, insyaAllah. Dan jam ini 3:20 minit petang, kita akan bersama dengan tetamu di talian untuk rancangan ataupun segmen Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan kartunis Ayong, Khairul Rizal Jalani, nak bercakap tentang misteri di sebalik

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, kembali boleh temankan saya Diana Wan untuk jam yang keempat. Seperti yang saya war-warkan dari awal tadi, menerusi suara 34 puncak prestasi, kita nak bersama dengan seorang tetamu di talian, iaitu Khairul Rizal Jalani, seorang kartunis ataupun lebih popular dengan nama kartunis Ayong, untuk bercakap tentang misteri di sebalik Mister E. Menarik, tajuk pun dah menarik, cerita mesti menarik. Assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, terima kasih kartunis Ayong. Saya nak panggil apa? Kartunis Ayong ke Ayang?
2: Itu. Panggil saya Ayong.
1: Ayong
2: Malulah
1: saya. Okey, untuk nak bercakap tentang hari ini, suara 34 puncak prestasi ni, dia tentang bakat, tentang seni, tentang banyaklah aspek-aspek yang disentuh tau. Tapi kali ni kita nak sentuh tentang bakat melukis. Okey, Ayong nama sebenar Khairul Rizal. Macam mana boleh dapat nama Ayong? Jauh tu.
2: Jauh, betul-betul.
1: Jauh.
2: Ramai tertanya-tanya juga kan, kenapa mesti Ayong kan? Tapi sebetulnya Ayong ni asalnya dari perkataan Along.
1: Okey.
2: Saya nak sulung daripada enam beradik. Tapi adik saya nombor tiga ni, dia tak boleh sebut Along masa tu.
1: Oh, pelat.
2: Dia pelat. Ayong. Akhirnya, adik-adik lain semua panggil daripada Along tu, dia jadi Ayong.
1: Oh, melekat eh. Reveal lah sikit, siapa nama adik jadi punca nama Ayong ni?
2: Dia adik saya nombor tiga. Adik saya nombor tiga, nama dia Fozia Jalani.
1: Fozia. Okey lah. Dapat ni tak? Dapat orang kata apa? Royalty tak ni? Dapat commission? Sebab bagi nama tak Ayong tu.
2: Mampu lagi lah nak bayar.
1: Okey lah, belanja coklat je lah eh.
2: Betul.
1: Okey, bila sebut kartunis Ayong ni kan, terkenal dengan sebagai pelukis komik tempatan dengan karya genre seram dan juga misteri untuk naskah sulung, judulnya komik Mister E. Kita nak tahulah macam mana, sebelum kita pergi ke arah lebih dalam lagi tentang komik Mister E ni, macam mana Ayong boleh tahu dan juga jatuh cinta dengan dunia lukisan ni?
2: Okey, saya sedikit saya terangkan latar belakang saya lah eh. Saya ni asal adalah bakat sikit-sikit melukis tu. Kan. Lepas tu saya ni asalnya pelukis animasi.
1: Okey.
2: Saya lebih cenderung ke arah animasi lah. Kan. Jadi minat melukis ni memang daripada kecil lagi lah. Kan. Lepas tu saya terlibat dengan produksi animasi tempatan. Masa tu awal ke awal ni saya terlibat dengan siri animasi Usut Contorian. Kalau dia pernah dengar lah.
1: Jangan kau pernah dengar. Itu memang favorite tu.
2: Ya ke? Zaman awak eh?
1: Iya, zaman saya lah. Ayam Selebet.
2: Dah tua dia aku je.
1: Okey, lepas tu?
2: Lepas tu jadi produksi animasi ni dia sama dengan majalah masa tu, majalah Ujang. Kartunis dengan animator ni, asalnya saya ingat animator ni kartunis lah. Jadi saya pergi interview, saya berjaya dapat bekerja di situ. Rupanya bukannya melukis kartun, tapi saya kena buat animasi, iaitu kartun yang bergerak kan. Itulah dia kerja animasi tu. Tapi minat saya untuk melukis kartun ni, untuk buat komik ni, memang sejak daripada itu memang saya pendam dan simpan sampai sekarang lah. Kan?
1: Alhamdulillah.
2: Itulah. Dan saya terus. Apa tu?
1: Tak, saya kalau sebut Usut Sontorian ni, saya kalau nak balik kampung, lalu parit-parit sontor tu akan nampak. Ada dekat depan kampung tu, pergi jalan tu kan, dia ada letak satu, apa ni, semualah Usut dengan kawan-kawan dia semua kan.
2: Awak memang orang Johor lah.
1: Saya orang Johor. Saya memang lalu depan parit sontor tu.
2: Betul. Lalu parit sontor memang betul lah. Tak lama depan situ tu lah.
1: Okey, lepas tu Ayong, sepanjang bergelar kartunis ni, memang kita tahulah macam Ayong sebut tadi, ada banyak pengalaman dan sebagainya. Tapi kita nak tahu pengalaman yang paling banyak bentuk Ayong sebagai pengkarya kartunis tu sendiri.
2: Okey, baik. Saya masa saya membesar memang hiburan antara kita orang hiburan tadi macam layar kartun kan, macam macam gerila, macam lah ujar, gerih hati, gerakan, banyak lagi lah kan. Jadi dan saya pun bergaul bercampur dengan kawan-kawan kartunis yang terlibat dalam industri ni kan. Dari situ saya rasa timbul minat tu lah untuk satu masa nanti saya kata saya dah cuba jugalah buat satu majalah sendiri, ononya lah kan. Ada juga, pernah juga terlibat sumbang dengan kartun-kartun dekat majalah-majalah tempatan yang ada.
1: Antaranya?
2: Tapi antaranya majalah Tempo, Ekonomi, lepas tu majalah apa lagi, adalah tapi tak berapa ni sangat lah, segan lah saya nak sebut.
1: Apa pula segan ni, peminat nak tengok ni, nak dengar ni.
2: Awak boleh sekarang saya terkenal, saya rasa malu. Siapa yang kenal saya pun?
1: Kenal lah, kita kalau minat apa komik-komik ni, zaman-zaman tu mesti kita tahu punya.
2: Ya, betul-betul. Banyak-banyak lagi. Jadi, pengaruh kartun ni tadi banyak mempengaruhi saya lah. Jadi kartun ni. Kan? Akhirnya, saya... Tapi itulah, industri kartun kita sekarang tak berapa cantik sangat ni.
1: Kan? Sebab kena bersaing dengan digital kan?
2: Ya, betul lah. Sejak zaman digital ni, dah kurang orang baca komik secara fizikal.
1: Tapi kan dia tetap ada peminat dia yang tersendiri. Ayung, betul. Kan? Dan kalau ikutkan Ayung sendiri, setiap kartunis ni kita tahu dia akan ada dia punya trademark dia, signature dia, identiti dia tersendiri kan, untuk kenal, oh ini Ayung ni kan. Jadi macam mana Ayung bentuk gaya dan karakter lukisan yang jadi identiti Ayung sendiri?
2: Oh, okey, macam ni. Kalau kita tengok, memang betul kartunis ni dia ada, dia ada identiti lukisan dia tersendirilah. Tapi macam saya sendiri memang saya boleh melukis banyak jenis-jenis kartun ataupun lukisan. Tapi untuk kesesuaian tu, macam saya komik yang saya buat sekarang ni, saya tengok untuk cerita yang saya buat ni, dia berunsurkan misteri kan. Tak adalah menakutkan, ni cuma misteri je. Jadi saya rasa untuk gaya penceritaan macam tu sesuai dengan lukisan-lukisan yang dipanggil apa nama ni, macam ilustrasi.
1: Okey.
2: Dia gaya yang macam tu. Kan? Jadi sewaktu saya pilih gaya ilustrasi yang macam tu lah, lukisan yang berbentuk ilustrasi ni. Kan? Untuk kesesuaian penceritaan lah. Macam tu.
1: Okey. Kan? Baik. Okey Ayung, kita
2: nak soalan saya.
1: Menjawab. Okey Ayung, kita nak rehat seketika. Kejap lagi kita akan kembali lagi. Kita nak tahu jugalah dari segi perjalanan, ada kartunis, ada pengkarian ni mungkin pernah satu tahap tu dia melalui pelbagai cabaran, rasa nak putus asa. Kita nak tahu Ayung, tapi sekejap lagi kita nak rehat dahulu seketika dengan lagu ini, kembali lagi dalam Channel FM.

0: Baik, itu dia Ibu Drama Band dan juga Haizah. Jangan pernah berdusta, baru saja menghiburkan anda. Kita masih lagi dalam segmen Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan kartunis yang cukup berbakat, iaitu kartunis Ayong yang masih lagi bersama dengan kita di talian. Ayong, selain daripada kita tahulah, kalau sebut tentang kartunis ni, antara yang popular dahulunya kita ada Kampung Boy, lepas tu kita ada majalah Ujang, lepas tu ada Ayong sendiri, ada Soya kan. Ayong dalam perjalanan Ayong, antara idola-idola Ayong lah dalam dunia seni lukis komik ni, Ayong.
1: Ramai sebenarnya. Mm-mm. Kan. Mm-mm. Oh, tapi yang paling saya kagum dan suka tu kartun dia, antaranya Abang Ujang sendiri. Kalau lepas tu Dato' Lat kan, salah seorangnya. Kemudian kalau di kalangan kawan saya, antaranya ialah kartun Lambuk, Padi kan. Dia orang ni semua saya anggap macam idola lah kan.
0: Okey, daripada idola ni, adakah mereka juga jadi punca Ayong mungkin pernah ada satu tahap rasa nak berhenti, hilang idea, tapi figura-figura ni menyebabkan Ayong rasa macam tak boleh give up ni kan? Ayong, macam mana?
1: Kalau cakap respect tu betul. Semua orang mungkin ada situasi yang macam tu kan. Saya sendiri pun tak nak fikir, ada juga rasa macam kecewa, rasa macam tak dia pergi lah ni kan. Tapi itulah, saya rasa minat saya tu lebih lagi. Dan saya pun rasa macam saya perlu juga ada rasa tanggungjawab untuk teruskan memeriahkan lagi industri ni kan. So saya dan kawan-kawan ni pun banyak juga bagi sokongan, dorongan untuk saya terus berkarya dan bersemangat lah untuk beri aktif dalam industri ni.
0: Kalau ikutkan kira-kira lah Ayong, tekan-tekan kalkulator ni kan, berapa tahun dah berapa tahun dah Ayong bergelar kartunis untuk di Malaysia sendiri?
1: Dalam industri ni, saya boleh katakan saya bermula tahun 96 macam tu.
0: 96
1: Wow. 96 dan alhamdulillah masih lagi aktif sampai ke sekarang.
0: Dahsyat lah Yong.
1: Tak adalah.
0: Dalam tempoh lebih 30 tahun ni Yong, dalam keadaan pernah hilang motivasi diri, bagaimana Ayong mengatasi keadaan tu? Ataupun Ayong ingat tak momen yang betul-betul buatkan Ayong rasa macam rasa tak boleh nak pergilah?
1: Macam mana kalau nak ingat balik tu rasa macam sedih pula.
0: Sedih tu yang kita nak tu. Daripada sedih tu sebenarnya kita nak tahu dari fasa bila pula yang Ayong bangkit semula. Itu kesinambungan dia. Kita nak tahu momen dan juga fasa menyebabkan Ayong rasa betul-betul nak berhenti, putus asa, tapi ada sesuatu yang menyebabkan Ayong bangkit semula.
1: Okey. Sebelum ni saya bekerja orang kata dengan dengan beberapa syarikat. Yang mana kita ada gaji bulan tiap-tiap bulan tau. Lepas tu bila mana kita syarikat ni dah tak mampu lagi untuk teruskan dan terpaksa lepaskan kita, dan kita pun akan start bekerja sendiri kan. Jadi dalam situasi tu, macam saya pula dah berkeluarga waktu tu. Jadi dengan dengan keadaan nak menjaga keluarga kan, pendapatan kita pun tak ada. Yang itu saya rasa memang down sangat lah kan. Tapi dengan bakat yang saya ada, alhamdulillah, saya ikut seorang kawan ni, dia ajak saya melukis di tepi jalan. Masa tu dia kata, okey, kita buat kerja ni, kita melukis kat tepi jalan kan. Kalau biasa tengok, pernah tengok tak orang lukis potret kan, semua kan. Pendapatan kita pun tak ada. Yang itu saya rasa memang down sangat lah kan. Tapi dengan bakat yang saya ada, alhamdulillah, saya ikut seorang kawan ni, dia ajak saya melukis di tepi jalan. Masa tu dia kata, okey, kita buat kerja ni, kita melukis kat tepi jalan ni kan. Kalau awak biasa tengok, pernah tengok tak orang lukis potret kan,
0: betul,
1: semua kan?
0: Ya, betul.
1: Tapi saya waktu tu tak pandai sangat nak lukis potret ni. Jadi, dia, tapi kita ada basic untuk melukis apa nama custom kan? Kita daripada potret tu, kita beralih melukis karikatur. Lukis karikatur ni dia mudah dan cepat sikit berbanding lukis potret. Lepas tu dari sudut apa nama ni bisnes pun, kalau kita ambil masa lukis seorang ni sejam, tak berbaloi kan. Tapi caricature ni kita boleh buat dalam tempoh 3 minit, 5 minit. Lebih praktikal lah.
0: Masa tu dan
1: alhamdulillah.
0: Masa tu Ayong ingat tak dekat mana?
1: Mula-mula saya melukis tepi jalan ni, kalau tak salah saya, saya bermula di apa nama ni, tidur.
0: Dekat mana?
1: Pantai Port Dickson.
0: Port Dickson.
1: Masa tu bersama dengan kawan saya apa nama ni, Zoro. Dia ni, tapi dia lukis potret. Tapi dia lukis potret laju lah, dalam 10 minit, 10 minit dia boleh siap kan. Saya lukis kereta-kereta je kan. Tapi alhamdulillah kan, dapat sambutan. Ada orang yang okay, ada balik situ. Saya tengok, eh, rupanya industri ni masih ada, ada sinar lah. Daripada situ lah. Lepas tu kita pergi ke, kalau ada event-event kan, kadang ada universiti buat convocation dan semua kan. Kita pergilah melukis dekat situ. Kan, macam satu kepala kita cas RM10 kan. Dapat 10 orang dah, alhamdulillah lah, okey lah.
0: Alhamdulillah tu. Yang penting halal kan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. Ayong sekarang base dekat mana Ayong?
1: Saya sekarang base dekat rumah je.
0: Rumah dekat mana? Maksudnya di negeri mana?
1: Saya di Semenyih, Selangor.
0: Semenyih?
1: Betul.
0: Saya pun nak pergi Semenyih kejap lagi.
1: Ada urusan apa tu?
0: Adalah urusan sikit kan. Ayong, kalau ikutkan itu antara faktor ataupun penyebab lah Ayong bangkit semula setelah rasa betul-betul macam nak putus asa dengan keadaan kewangan dan sebagainya. Melihat perjalanan Ayong lebih 30 tahun, momen ataupun pencapaian yang Ayong rasa sangat berbangga dengan diri Ayong sendiri sepanjang bergelar ataupun digelar kartunis.
1: Pastinya saya rasa bangga bila mana saya berjaya menghasilkan saya punya produk sendirilah. Dan antaranya boleh katakan yang buku ya, Mr. Ini adalah buku pertama saya lah dalam sepanjang kerjaya saya. Dan banyak lagi momen-momen lain sebenarnya yang buatkan saya rasa bangga dengan diri lah. Selain daripada menghasilkan buku, saya juga berjaya menghasilkan siri animasi kan. Dan itu semua perjalanan hidup saya dalam industri seni lah.
0: Okey, Ayong, bila sebut tentang Ayong berhasil untuk menerbitkan naskah komik ni sendiri, karya sulung Ayong, naskahnya misteri di sebalik Mr. E. Ini yang kita nak masuk kepada karya Ayong ni. Macam mana Ayong boleh tercetus idea untuk menghasilkan naskah sulung ni?
1: Okey, baik. Saya, sebelum saya terbitkan buku saya sendiri, saya ada buat kajian juga. Saya melihat dari sudut macam mana apa permintaan kan orang. Jadi dalam pemerhatian saya untuk industri terbitan majalah ni, saya daripada kartun, saya rasa ada dua kategori yang pada saya orang suka untuk membaca. Membaca lah maksudnya kan. Antaranya kategori kalau antaranya kategori cinta, kalau buku-buku majalah cinta ni, novel ni, saya tengok memang berjaya lah kan. Tapi saya tak ada lah cinta-cinta yang menarik kan. Lepas satu lagi, kisah misteri ataupun yang berkaitan dengan seram apa semua ni kan. Tapi saya bukanlah pemberani. Saya lebih, tapi saya lebih suka kepada yang benda-benda mistik, misteri.
0: Tak berani tapi buat cerita misteri. Bawa-bawa berani lah ni.
1: Bawa-bawa berani. Betul-betul.
0: Okay.
1: Tapi pada saya, misteri ni tak menakutkan sangat.
0: Okay.
1: Kan, dia buatkan kita rasa macam, betul ke benda ni terjadi lah? Ya ke kan? Kebetulan kita pun ada sikit lah, kata pengalaman dalam situasi tu. Kan? Itu daripada situ, saya rasa macam, okey lah. Saya rasa saya nak ke arah tu lah. Dan saya buat cerita yang macam tu lah. Macam tu lah pada saya. Dan itu yang terhasilnya Mr. E tu.
0: Okey, jadi di sebalik Mr. E tu sendiri, komik tu, karya tersebut, apa yang ada di sebalik karya tu? Mungkin sinopsisnya ke, ataupun apa yang Ayong nak pembaca ni faham tentang karya di sebalik Mr. E ni?
1: Okey, baik. Majalah komik yang saya hasilkan ni, dalam tu, dalam bentuk komik ataupun lukisan lah. Kan? Lukisan bergambar. Kemudian dalam masa sama pun, saya ada juga serpen. Kan? Sebab pada saya, setengah orang mungkin dia suka membaca dalam bentuk bergambar. Kan? Dan ada juga golongan pembaca ni yang dia berminat membaca dan membayangkan sendiri situasi tu.
0: Okay.
1: So jadi itu sebab saya cuba gabungkan lah dua-dua apa nama ni? Apa namanya? Formula kan? Macam tu lah. Kan? Jadi komik dalam ni kebanyakan cerita yang saya hasilkan ni adalah daripada pengalaman saya sendiri. Dan mungkin ada pengalaman ada juga pengalaman daripada kawan-kawan, saudara dan adik saya juga kan. Dan saya ingat pengalaman-pengalaman ni macam pada saya menarik untuk dikongsikan. Dan memang kadang-kadang kita fikir dari sudut akal macam tak logik. Macam ya ke tidak ni kan. Tapi bagi orang yang pernah mengalaminya mungkin faham. Pada saya begitulah.
0: Kalau Ayong nak buat di sebalik misteri Mr. E ni 2.0, saya banyak cerita misteri.
1: Oh ya ke? Oh cantik tu. Nanti boleh kita ilustrasikan idea awak tu kan, pengalaman awak tu.
0: Boleh. Ayong, komik Ayong ni berapa muka surat tebal dia?
1: Okey, untuk peringkat awal ni kita ada 64 muka surat. Kemudian kita ada lebih kurang dalam 4-5 cerita bergambar. Dan kemudian ada 4 cerita dalam bentuk cerpen.
0: Okey.
1: Cerpen dan ada ilustrasi lah.
0: Sebab dia komik kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, Ayong, kejap lagi kita nak tahu jugalah macam mana pendengar kita nak dapatkan komik-komik Ayong ni. Lepas tu, berapa harganya. Tapi kejap lagi.
1: Baik.
0: Semua yang sedang bersama dengan kami, peminat-peminat komik ataupun yang baru nak jatuh cinta dengan komik, jangan ke mana-mana. Kita dengar dulu lagu ni. Lepas tu kembali lagi bersama dengan saya dan juga Ayong di Nasional FM.
1: Baik.

0: Itu dia Yuna dengan lagunya Material. Bila sebut tentang material ni, pastinya untuk kita nak menghasilkan satu karya, materialnya mestilah material yang terbaik supaya peminat-peminat berpuas hati dengan karya yang dihasilkan. Dan masih lagi bersama dengan dia untuk suara 34 puncak prestasi, iaitu Khairul Rizal Jalani ataupun lebih popular dengan nama kartunis Ayong, nak bercakap tentang misteri di sebalik Mister E. Ini karya sulung Ayong sendiri. Ayong, okey, kita dah tahu dah Ayong di sebalik misteri ni memang sesuatu yang misteri lah kan. Nak tahu dalam dia tu kena beli, kena dapatkan. Ada berapa tadi? 64 muka surat eh?
1: Lebih kurang macam tu.
0: Okey, macam mana pendengar ataupun yang mengikuti Ayong ni nak dapatkan komik Mister E ni?
1: Macam mana tu dia? Adakah melalui saya punya media sosial atau YouTube channel ke macam
0: mana? Boleh ikut Ayong. Kat mana mereka boleh dapatkan semua Ayong bagi tahu. Kalau boleh bagi dia alamat rumah lah, kat rumah kita bagi.
1: Alamak, nanti ramai-ramai datang rumah pula. Okay, saya rasa lebih mudah untuk saya kongsikan media sosial saya ataupun YouTube channel kot. Kan? Okay. Itu pun saya ada letak link untuk dihubungi ataupun nak dapatkan di mana.
0: Okay.
1: Kan? Okay. Baik, untuk boleh
0: ya, boleh. Sila.
1: Okey, untuk TikTok saya bolehlah follow saya punya TikTok. Type saja Ayong Serame.
0: Ayong Seram. Allah,
1: Ayong Serame.
0: Ejen dia S E R A M.
1: S E R A M M E M E H.
0: Oh, Serame. Oh.
1: Jadi tak seram sangat bila buat macam tu.
0: Faham?
1: Okey.
0: Okey, itu TikTok
1: kalau ni, itu TikTok.
0: Okey.
1: Itu pun saya ada kongsikan cerita seram pendek apa semua kan. Jadi kalau FB, nama penuh saya lah, Khairul Rizal Jalani. Cuma ejaan Khairul tu dia R. R. K-H-A-I-R-U-R.
0: Khairul
1: Rizal. Khairul Rizal.
0: Okey, baik.
1: Kemudian, kalau boleh saya promote sekali saya punya YouTube channel. Borak Pasal Apa. Taip Borak Pasal Apa je, InsyaAllah akan jumpa saya punya channel.
0: Borak Pasal Apa eh. Apa tu, A-P-E ke A-P-A?
1: APA.
0: APA, Borak Pasal Apa.
1: Betul. Okay. Dari itu saya ada buat podcast. Saya panggil kawan-kawan dalam industri, kawan-kawan kartunis, kawan-kawan industri animasi. Dan kita borak dan cerita pasal pengalaman-pengalaman seram diorang.
0: Faham?
1: Dan dalam masa sama, perkembangan diorang lah terkini, apa yang diorang buat sekarang. Dan apa yang diorang tengah usahakan. Macam itulah.
0: Harga dari berapa itu, Ayong, untuk satu naskah?
1: Untuk satu naskah majalah Mister E ni RM20 satu.
0: Tak masuk postage lah.
1: Oh, tak masuk postage, betul. Okay, postage mahal lah.
0: Faham? Okey. Baik, bercakap lagi tentang naskah ataupun karya yang dihasilkan. Macam Ayong masih lagi memilih untuk karya ni diterbitkan dalam bentuk buku kan? Supaya kita rasa puas untuk nak pegang buku tu. Tapi kita tahu generasi muda hari ni ataupun sekarang ni kita akan bersaing dengan kandungan digital. Dalam keadaan macam sekarang ni, macam mana Ayong rasa ini sebagai satu cabaran tapi dalam masa sama nak menarik juga minat golongan muda, Gen Z ke kan, millennial, Gen Z ke Alpha ke Beta ke, untuk baca komik tempatan macam komik Ayong sendiri, Mister E ni.
1: Betul. Betul, saya setuju. Memang ramai yang ke arah digital, suka baca dalam bentuk e-book atau sebagainya. Kan, tapi tak tahulah, mungkin sebab faktor umur kot. Saya lebih cenderung untuk hasilkan dalam bentuk fizikal juga. Kan, jadi platform-platform digital ni saya gunakan sebagai medium promosi. Jadi kalau dia nak baca juga, dia orang kena beli buku dalam bentuk fizikal. Macam tu.
0: Macam teaser je lah.
1: Ya, betul lah. The platform digital ni saya buat sebagai teaser je. Kan? Bukan sebab tak nak apa orang kata, tak nak ketinggalan, bukan kata sebab nak ketinggalan zaman, tak. Tapi saya percaya bentuk fizikal ni lebih baik lah. Dan kalau buat koleksi untuk simpanan tu kan lebih, dari segi nilainya pun lebih bahagia kan, pada saya lah.
0: Betul. Kan, bila Ayong sebut mungkin faktor usia tu lebih suka kepada buku fizikal. Alamak. Saya terasa di sini.
1: sebab saya tak berniat untuk
0: sebab saya pun generasi yang lahir tahun 80-an. Bila tu saya lebih suka kalau membaca tu, kita lebih suka pegang buku. Supaya lebih puas kan. Nak pula dah rabun sekarang ni.
1: Alamak.
0: Lagilah seronok baca buku yang betul-betul buku fizikal lah.
1: Betul. Untuk jadikan bahan koleksi pun dia lebih baik sebetulnya pada saya.
0: Betul. Okey, ayo kalau ada generasi muda sekarang ni yang berminat untuk nak bergelar kartunis tapi mereka tak tahu nak memulakan langkah pertama mereka, apa nasihat ayo untuk mereka?
1: Okey, pertama sekali saya sarankan letakkan minat dulu. Bila ada minat yang kuat, insyaAllah apa jua halangan kita akan berjaya atasi lah. Kan? Jadi zaman sekarang pun zaman yang sebut canggih dan mudah sebenarnya. Berbanding zaman saya dulu. Sebab apa? Maksud saya dari segi reference, dari segi rujukan mudah untuk kita dapatkan. Kan? Jadi kalau kata untuk panduan tu pada saya boleh je kan, rujuk pada orang-orang lama kan, apa nama, follow dia punya media sosial dan selalu berhubung dengan diorang ni, dapatkan nasihat, dapatkan panduan daripada diorang kan. Dan untuk terbitkan pun, kalau dulu ya, kita perlu terbitkan dengan syarikat-syarikat tertentu untuk hasilkan karya kita. Tapi sekarang ni mudah untuk kita terbitkan sendiri. Cuma cabarannya tu tadilah, pasaran lah. Dan sebab tu saya gunakan media sosial untuk medium pasaran.
0: Promosi.
1: Promosi, betul.
0: Jangan malu untuk bertanya dengan mereka yang lebih berpengalaman lah kan, macam Ayung sendiri kan.
1: Ya, betul. Itu penting sebenarnya kan. Macam saya sendiri pun, saya masih lagi merujuk pada sahabat-sahabat saya yang lebih dulu, lebih arif kan. Dan tak semestinya umur orang muda, tua kita ni, yang muda-muda pun sebenarnya boleh jadi rujukan. Sebab zaman dah orang sekarang kan. Untuk saya punya media sosial, utamanya sekali dalam apa nama, YouTube channel ni, saya rujuk pada yang jauh lebih muda daripada saya.
0: Okey.
1: Sebab zaman dia kan.
0: Betul.
1: Dan dah terbukti dia berjaya menjadi apa orang kata, sama sekarang dipanggil bahasa budak sekarang ni apa,
0: influencer kan. Influencer, pengaruh.
1: Pengaruh. Kita yang dah berumur ni apa salahnya kan, belajar daripada dia juga.
0: Betul, betul.
1: Setuju. Sebab dia ada formula yang, oh macam ni rupanya yang boleh kan buatkan dia berjaya. Oh patutlah saya buat daripada dulu tak berjaya, rupanya kena buat macam ni, macam tu.
0: Ya, jadi saling berkongsi dan bertukar pengalaman untuk kepakaran masing-masing lah kan.
1: Betul dia, betul.
0: Okey, Ayong, kita dah menghampiri pukul 4 dah. Yang terakhirnya.
1: Oh, dah nak habis
0: dah? Ya, dah nak habis dah, Ayong. Kalau nak lama lagi, kita kena borak tepi lah ni, Ayong, eh.
1: Alamak, betul.
0: Okey, Ayong. Ayong punya harapan lah, target ataupun sasaran Ayong terhadap naskah sulung ni, Mr. E, dan mesej yang nak diterapkan selepas mereka baca naskah Ayong ni.
1: Baik, tentunya saya sendiri mengharap benda ni berjaya lah. Kan, satu. Keduanya, saya harap kita sama-sama dapat sokong, support industri kita ni. Dan untuk industri kreatif kita ni, terutamanya komik ataupun animasi ni berjaya. Kan? Dan mudah-mudahan ianya boleh jadi satu, orang kata apa, wadah untuk menambah ilmu kita. Kan? Pengalaman. Dan industri itu semaju jaya dah. Alamak, saya pun dah macam gugup masalahnya.
0: Mudah-mudahan ada nilai lah yang mereka dapat daripada naskah Ayong ni. Walaupun dia
1: mudah-mudahan
0: walaupun dia genre seram, misteri, tapi tetap ada mesej yang diselitkan di situ, eh.
1: Betul. Kita antara mesejnya itulah. Kita pun kena sedar yang dunia yang kita duduk ni bukan kita saja. Dan ada dunia lain juga. Kan? Dan kita perlu juga saling menghormati, bukan kata dengan kita je, tapi dengan makhluk yang mungkin tak nampak dengan mata kasar.
0: Betul.
1: Dan sentiasa lah berhati-hati dengan fitnah dunia ni. Ewah.
0: Itu dia bila kartunis memberi pesan.
1: Allah.
0: Okay. Baik, terima kasih Ayong. Sudi memeriahkan jugalah suara 34 hari ni. InsyaAllah ada rezeki kita borak lagi, Ayong.
1: InsyaAllah dia. Baik. Terima kasih banyak juga kerana dia sudi jemput saya. Bagi peluang dan ruang untuk saya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih. Jumpa lagi.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Itu dia tadi. Tetamu kita di talian. Walaupun menerusi talian. Tetapi meriahnya macam saya tengah borak dekat konti ni. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kartunis Ayong. Ataupun nama sebenarnya Khairul Rizal Jalani. Dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Bercakap tentang naskah sulungnya. Iaitu Misteri di Sebalik Mr. E. Dan siapa yang nak dapatkan komik ni sekali lagi. Boleh ke TikTok Ayong. Ayong Serame ataupun di Facebook beliau sendiri Khairul Rizal Jalani ataupun di YouTube Borak Pasal Apa eh. Dan terima kasih kepada penerbit Azlina Nordin. Dia panggil saya kakak tadi, saya panggil dia kakak juga, Kak Ezel. Terima kasih dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dalam Suara 34 Puncak Prestasi untuk episod yang seterusnya. Jom kita dengarkan lagu penutup cakap tentang misteri. Ini dia Izwan Misteri untuk anda, Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali boleh temankan saya Diana Wai di Nasional FM untuk jam yang kelima, 4.2 minit petang. Untuk perkembangan semasa dalam negara ini berkenaan dengan Jerebu, 6 kawasan di Sarawak catat bacaan IPU sangat tidak sihat. Okey, yang mana setakat satu tengah hari tadi, Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 287 yang dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar iaitu Azuri Azizah Saidon. Katanya 5 lagi kawasan merekodkan bacaan sangat tidak sihat, termasuk Kuching 267, Sri Aman 251, Samarahan 242, Samalaju 202, manakala Bintulu 201. Okey, kemudian 25 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, melibatkan Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Labuan, Selangor. Selain 26 kawasan mencatatkan status kualiti udara sederhana dan 11 kawasan pada tahap yang baik. Jadi terus jaga kesihatan dan juga kurangkan aktiviti luar. Perkembangan seterusnya mengenai belanjawan 2027, Kerajaan Perak berharap belanjawan 2027 dapat menumpukan kepada kebajikan warga emas, terutama yang berada di kawasan seluar bandar, merangkumi aspek perumahan, kemudahan asas, mobiliti serta akses digital. Dan pengerusi jawatan kuasa pembangunan luar bandar, perladangan, pertanian dan industri makanan negeri iaitu Datuk Muhammad Zulkafli Harun, katanya perhatian itu penting susulan berlaku peningkatan populasi warga tua di Perak serta dipengaruhi oleh penghijrahan golongan muda ke bandar. Okay? Dan seterusnya untuk perkembangan sukan, ini beregu campuran profesional negara Hu Pengron Lai Peijing hanya selangkah lagi untuk menamatkan saingan Masters China 2026 dengan gelaran juara selepas mara ke final dengan cukup bergaya untuk hari ini. Dan pasangan ranking ke-85 dunia itu mempamerkan aksi dominan, menewaskan wakil China iaitu Zhu Yijun Li Qian dengan mata 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir di Shenzhen Arena. Dan kemenangan straight set itu mengambil masa 34 minit sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pengron dan Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Dan kejayaan ini menyaksikan mereka menjadi pasangan Malaysia pertama mara ke final kejohanan Super 750 musim ini. Okey, jadi itu antara perkembangan semasa dalam dan juga luar negara. Kita kekal bersama dengan Nasional FM. Selepas ini ada banyak lagi info menarik untuk anda. Inilah dia Nasional FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya, dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang iman yang benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a, idha massahu syarru jazu'a, wa idha massahul khairu manu'a, illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

kembali bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan juga muslimat. Untuk makluman anda, sebentar tadi 4.21 minit petang telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi anda berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga kebaikan akan sentiasa bersama anda semua. Dan seketika nanti kita akan bersama sekali lagi dengan tetamu untuk bercakap tentang Maha di Maib Serdang, iaitu Puan Syamsia Zulkafli selaku Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan untuk anda yang berada di kawasan Lembah Pantai, jangan lupa esok anda boleh dapatkan pemeriksaan kesihatan anda secara percuma. Okey, seperti dengan program Madani, kita bersama komuniti Lembah Pantai untuk anda bersama dengan pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia, HOPE DPPUM. Okey, yang mana antara perkhidmatan yang disediakan ada saringan mata, saringan kesihatan, vaksin influenza untuk umur 9 tahun hingga 59 tahun. Bertempat di pusat komuniti Lembah Pantai, di Dewan Pusat Komuniti Lembah Pantai, bermula 9 pagi hingga 6 petang. Percuma sahaja. Tapi kita lain dulu, Fatin Husna, Terlepas Cinta, Nasional FM.

0: Baik, itu dia Syamil, Hamba Cinta, membawa kita ke pukul 4.45 minit petang. Sekali lagi saya nak bawa anda terus ke Maib Serdang sebenarnya dengan penganjuran Maha. Adi bersama dengan saya di talian, sekali lagi bersama dengan Puan Syamsia Zulkafli selaku Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Macam mana Puan, dari pagi tadi membawa ke petang, lepas tu hari ni hari kedua terakhir pula Maha, suasana kat sana sekarang macam mana ni?
1: Okey, suasana masih lagi meriah dengan pengunjung. Mm-hmm. Dan saya pun masih bersemangat, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Itu yang kita harapkan. Kenapa pendengar mesti kena datang juga lagi walaupun dah petang ni?
1: Okey, macam ni. Suasana kat sini kan, saya boleh katakan sangat meriah. Mm-hmm. Dan saya nampak tenaga pengunjung ni memang luar biasa. Petang-petang macam ni pun masih ramai yang berpusu-pusu datang. Okay, walaupun dah masuk hari ke-9 ni, saya tengok bukan saja pengunjung yang masih bersemangat, pempami-pempami kita pun masih lagi setia di gerai masing-masing. Jadi kepada yang belum datang ataupun yang nak ulang semula, saya rasa inilah masa terbaik. Hari ni dan esok ni kira peluang tak akhir lah kalau korang nak menikmati segala tawaran istimewa sebelum Maha ni berakhir.
0: Untuk hari ni, tutup masih sama sampai pukul 10 malam eh?
1: Ya betul, sampai 10 malam juga.
0: Okey, jadi untuk mereka yang baru nak pergi macam hari ni, mungkin dah, kata apa, dah separuh hari kan? Tapi ya, betul. Kalau kata nak datang untuk esok dari awal pagi sampailah penutupnya, apa yang boleh kita tarik mereka dengan aktiviti-aktiviti yang menarik sekali?
1: Okey, so saya akan namakan, saya rasa 5 benda lah, 5 tarikan yang tak boleh terlepas lah eh.
0: Apa tu?
1: Untuk Maha tahun ni sebenarnya kita mencatat 2 Malaysia Book of Record. Ada 2. Satu adalah Menara Jagung Bijirin setinggi 6 meter. Yang diperbuat daripada 20,000 tongkol jagung dan 15 juta butir bijian. Kita panggil menara ni sebenarnya dia adalah jagung bijian untuk makanan ternakan. Jadi ia memang dah dicatatkan dalam Malaysia Book of Record. Dia terletak di laman Floriculture. Memang cantik kalau kita ambil gambar lah. Itu yang pertama. Rekod Malaysia Book of Record yang kedua adalah landscape padi terbesar di Malaysia di laman padi. Okey, landscape ini di orang kata dibuat dengan kerjasama JATI. Ukurannya 119 x 126 kaki. Dia berbentuk hati, kira macam padi itu disusun dalam bentuk hati, ada bulan dan bintang serta jalur-jalur macam melambangkan jalur gemilang. Jadi dua ini adalah rekod, Malaysia Book Record lah. Okay, selain daripada itu, 3 lagi benda yang mesti cari bila datang ke Maha adalah tembikai berbentuk hati. Biasa kita nampak tembikai biasa kan? Kalau kita beli di mana-mana lah, di kedai, di pasar raya ke apa, yang ini bentuk hati, love shape. Heart shape. Yang ini boleh dapat di Kingdom of Agro Food. Okay, kemudian pernah tak rasa ais krim pak choy? Sayur pak choy tu? Kita ada ais krim pak choy di sini.
0: Dijadikan boleh, ais krim?
1: Ya, dijadikan ais krim dan boleh dapat di Dewan C. Yang menariknya, saya dah rasa dan memang sedap. Kalau anak-anak tak makan sayur, bagi makan ais krim ni. Dia tak tahu itu ada sayur. Okay?
0: Trik lah.
1: Yes, betul. Dia boleh dapat di Dewan C. Dan yang istimewanya, dia adalah hasil daripada usahawan Tibet Pertanian KPKM sendiri. Dan di Dewan yang sama juga, di Dewan C juga, ada robot pintar yang boleh menari. Dan robot ni dia tidak, kalau macam manusia setinggi manusia ni, dia separuh daripada ketinggian manusia. Tapi dia lincah, dia boleh menari dan dia memakai baju. Jadi kena datang untuk tengok tarikan-tarikan ni.
0: Habis kalah lah Sonic dengan Nazri ni. Okey, maknanya ada 5 tarikan. Sebenarnya dia banyak tarikan, tapi untuk esok 5 ni yang utama lah.
1: Ya betul, sebenarnya banyak lagi tapi ini 5 yang saya dah shortlisted kan ni. Jadi boleh datang cari benda-benda ni.
0: Okey Puan, 5 ni pun saya rasa dah cukup menarik, tapi apa kata Puan seru lagi ajak untuk semua pendengar datang ke sana, rakyat Malaysia, kerana esok adalah hari terakhirnya. Silakan Puan.
1: Okey, saya mengajaklah sebab Maha ni 2 tahun sekali. Jadi ini adalah satu peluang yang jarang datanglah. Hari ini pun sebenarnya ramai yang dah datang, borong pokok, anak pokok, bunga dan sebagainya. Crowd memang ramai, berpusu-pusu orang. Jadi saya sangat menggalakkan orang ramai untuk datang. Kita meriahkan lagi Mahara 26. Dan jangan lupa sekali lagi saya cakap, malam ini kita akan ada konser OTF. Kita menampilkan artis-artis istimewa seperti Kumpulan Elite. Kita ada Rahmat Mega, kita ada Mim Masdi, kita ada Nadira. Dan kita juga ada Persembahan Mengapi. So malam ni adalah persembahan mengapi kedua selepas malam mereka hari tu. Dan kalau nak rasakan kemeriahan ni, datanglah beramai-ramai ke Maib Serdang sehingga pukul 10 malam ni.
0: Okey, baik, jangan lepaskan peluang eh.
1: Ya. Yeah.
0: Baik, terima kasih Puan sudi bersama dengan kami di National FM.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia tadi Puan Samsiah Zulkafli selaku Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Untuk anda yang berada di kawasan berdekatan, boleh terus serbu Maib Serdang kerana Maha masih lagi sedang berlangsung untuk hari kedua terakhir. Esok adalah hari terakhir. Jom kita dengarkan lagu ini, kita bikin romantis. Nasional FM.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Baik, tadi Dato' Jamal Abdillah, tak ada benda tu segala. Lagu yang pernah popular sekitar tahun 1991. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Dato' M. Nasir. Selamat memandu untuk yang memandu. Hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang tengah minum petang, minum apa tu? Makan apa tu? Ada yang tengah bancuh kopi kelentang-kelentu, bunyi sudu, berhenti dengan cawan. Ui, lepas tu berasap pula bau kopi naik. Alamak, ai. Sambil dengar pula lagu-lagu 80-90-an. Fuh, memanglah eh. Sambil-sambil anda mungkin tengah santai-santai dekat rumah dengan ahli keluarga dan sebagainya. Kalau tengah fikir nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi ke tak nak pergi, pergi mana ni dia? Pergi ke Mahal lah. Sebab apa? Sebab esok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim insyaAllah akan dijadualkan merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Mahal 2026. Hari ini hari kedua terakhir, jadi anda boleh serbu hari ini kalau sempat anda pergi. Kalau tak sempat, esok ke MAEPS, Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Dan berdasarkan atur cara program, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan dijadual tiba sekitar 10.30 minit pagi sebelum menyampaikan amanat penutup di Dewan D2 eh. Dewan D2. Kemudian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyempurnakan gimmick penutup Maha 2026. Lepas tu ada anugerah penyampaian anugerah agro, termasuk lawatan Perdana Menteri ke tapak-tapak pameran sebelum majlis berakhir pada 12 tengah hari. InsyaAllah anda boleh terus memeriahkan kerana ada banyak sangat. Katanya ada happy hour, ada jualan murah, jualan lelong, pelbagai sektor, ada inovasi teknologi, ada peluang perniagaan, sektor agro makanan, pendidikan, penyelidikan, macam-macam lah ya. Jadi anda boleh terus saja serbu MAEP Serdang untuk mengisi masa lapang anda hari ini dan juga esok. Okey, jom kita layan dulu Shima, Aku Wanita, Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: Semua tempat mana bersih kan, Mak?
1: Dalam dan luar rumah semua periksa. Manalah tahu, adalah pula jentik-jentik membiak. Kena buat setiap minggu tu, Man.
0: Sudah, Mak. Semuanya Man dah periksa. Memang betul. Man jumpa jentik-jentik kat alas basuh bunga dan di lantai bilik air bau singki. Itu pun, Man dah buangkan air yang bertakung dan cuci semua bekas dan tempat tu.
1: Baguslah macam tu, Man. Bukan apa, kita tak boleh ambil mudah je perkara ni.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Baik, itu dia sekian dengan lagunya Salam Mesra, membawa kita ke pukul 5.48 minit petang. Selamat petang semua yang baru je on radio. Rugilah sebab saya sebenarnya dah sampai ke penghujung tugasan. Dari pukul 12.30 hari tadi sampai pukul 6. Lepas pukul 6, Reza Zikri, Abang Handsome kita akan bersama dengan anda untuk tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Yang mana dah buat permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Boleh dengarlah lagu anda malam ni, mungkin terpilih, mungkin bertuah, yang akan ditunaikan dan disiarkan oleh Reza. Okey, jangan lupa untuk follow juga semua platform media sosial kami. Kita ada TikTok. Dekat TikTok tu kan ada macam-macam lah konten. Boleh repost, boleh like, boleh komen, supaya di FYP lagi, pergi jauh lagi kan. Okey, lepas tu boleh follow juga Facebook. Ada banyak juga info terkini. Ada Facebook Live juga bersama dengan tetamu menerusi segmen-segmen tertentu. Dan juga semestinya Instagram rasmi Nasional FM. Okey, dengan cuaca yang sekarang ni tak menentu, jerebu dan sebagainya, kurangkan aktiviti luar. Kalau nak keluar juga, jangan lupa pakai pelitup muka, banyakkan minum air kosong. Dan yang paling-paling penting sekali, jangan lupa kibar terus jalur gemilang sehingga 16 September nanti untuk kita sama-sama semarakkan Hari Malaysia 2026. Jadi saya dah sampai ke penghujungnya. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa hari Isnin bersama dengan Tiga Suara. Saya Diana Wai. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Anda sekarang ni sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Selamat bercuti. Selamat berhujung minggu bersama-sama dengan Reza untuk 6 jam berikutnya, 6 petang hingga 12 tengah malam. Edisi hari ini, hari Sabtu, 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijri. Selamat petang semuanya. Semoga petang ini menjadi petang yang terindah buat kita semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Terima kasih juga rakan suka sedia yang terus bersama-sama dengan anda dari 12.30 hari sehinggalah 6 petang. Saya sambung sehingga 12.30 malam nanti, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menemani hujung minggu anda. Yang mana masih lagi dalam pemanduan ataupun yang baru saja memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja di hujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Kementerian Komunikasi menyarankan platform Meta supaya dapat melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Menurut Timbalan Menteri Teo Ni Ching, di mana sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan khususnya di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun. Selain itu, semua kandungan yang dipaparkan secara automatik melalui suapan iaitu feed akan dihentikan manakala Meta turut berjanji untuk menyembunyikan jumlah tanda suka pada kandungan. Meta juga bakal melaksanakan beberapa sekatan tambahan termasuk had penggunaan serta sekatan pada waktu

0: Warga Cina yang masih hidup dari sebuah terowong yang tertimbus akibat runtuhan sekaligus meningkatkan harapan untuk menemukan lebih ramai mangsa yang hilang selepas bencana banjir besar 10 hari lalu. Pasukan penyelamat terdiri daripada anggota tentera Nepal dan pakar asing berjaya mengeluarkan lelaki itu dari kedalaman 225 meter di dalam terowong projek hidroelektrik Upper Trishuli 1 di daerah Rasuam, dan juga lelaki itu dikenal pasti sebagai Lu Hai Tau dan ditemukan dalam keadaan sedar dengan kedua-dua tangannya diliputi lumpur tebal. Lu Hai Tau adalah antara ratusan pekerja projek hidroelektrik yang hilang selepas gelombang besar air dan lumpur melanda kawasan sempadan Nepal-China berikutan runtuhan glasier dan batuan berskala besar pada 26 Ogos lalu. Info semasa yang saya kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita ringkas 7 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Penerima sumbangan Tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3BKL, KRT Taman Muda Fasa 1KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan Selangor, Taman Sri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Cuak Kajang Selangor dan Kampung Baru Ampang Selangor. Semuanya pada 5 dan 6 September 2026. Bawa MyCard sahaja.

0: layar maya minggu ini. Jody.
1: Mana kau sorok duit? Bagi aku duit. Bagi!
2: Saya
1: tak ada duit.
3: Pekak! Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
4: Siapa lelaki tu, Kam?
5: Mana? Ha?
4: Masing-masing datang dengan parah.
6: Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tarata lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
1: Cucu dengan nenek sama aje. Dustakan hidup aku.
2: Memanglah. Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
0: Dengarkan Layar Maya Jody. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran Raudah. Dan Raudah pada petang ini adalah bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, Ustaz Manis, terbitan Rakan Sugas Fauzi Marzauki, dan telah dirakam di Masjid Al-Musinin Taman Desa Kuala Lumpur.

0: Bang.
1: Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatan kuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Lais Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi, namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Koryah Majal Muhsinin, taman daunah desa ini, adalah orang paling baik sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini sahaja aku menjadi ahli Koryah masjid ini. Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini, bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin, tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Soalilah Muhammad. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana
1: Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang.
2: Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini, yang kita lihat Mekah ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe circle Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
2: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar.

0: Mursalin. Nama Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated. Dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal Quranil Hakim. Dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero. From zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear satu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi wasallam. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak, nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata, rindunya daku kepada bumi Madinah. Ya Allah, kalau boleh setiap langkahan pulang ke rumah ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu, penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point mesti sebut.
1: Allahumma

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل من شريعتك سر أزل solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

salam dan menziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaat.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a, idha massahu syarru jazu'a, wa idha massahul khairu manu'a, illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah. Tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 21 hingga 23.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah, daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat, sesudah mereka ditimpa sesuatu kesusahan, mereka dengan serta-merta melakukan rancangan mereka menentang ayat-ayat keterangan kami dengan mendustakannya dan mengingkarinya. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah lebih cepat melakukan rancangan menentangnya. Sesungguhnya, malaikat-malaikat utusan kami sentiasa menulis akan rancangan tipu daya yang kamu jalankan itu.
1: Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri

Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka pun bersukacita dengannya. Tiba-tiba datanglah kepadanya angin ribut yang kencang dan mereka pula didatangi ombak menimpa dari segala penjuru serta mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya. Pada saat itu, mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata sambil merayu dengan berkata, "Demi sesungguhnya, jika engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini, kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur."

0: Kemudian, bila sahaja Allah selamatkan mereka, mereka dengan serta-merta merebakkan perbuatan derhaka di bumi dengan tidak ada sebarang alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka itu hanyalah bala bencana terhadap diri kamu sendiri. Dengan itu, kamu hanya dapat merasai kesenangan hidup di dunia bagi sementara. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu. Maka kami akan memberitahu apa yang kamu telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

Sama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu, pastinya dengan hiburan terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu semuanya. Saya tahu hujung minggu ni ramai yang bersiar-siar, yang menghadiri kenduri kendara, yang berkahwin hari ini diijab kabul tahniah, diucapkan selamat berumah tangga lah ya. Semoga kekal hingga ke jannah insya-Allah, mudah-mudahan. Yang mana menyambut hari jadi juga, selamat hari jadi pada hari ini tanggal 5 September 2026. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Pasti dengan hiburan terbaik dan informasi yang sahih, sama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Eliana. Seperti biasa, dia mesti akan tulis dalam bahasa Iban. Sebab apa? Saya sendiri pun boleh belajar bahasa etnik Iban. Tak percaya? Ini dia katanya. Salam segulai sejalai. Kumang Sarawak hadir katanya. Salam sayang Kediri, salam pengerindu meruan menua nuju ngagai semua kita. Bahasa ni ya, Iban katanya hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat berhujung minggu semuanya. Marina Wati hadir bersama. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik serta dalam lindungan rahmat kasih sayang. Jom kita layan Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12.30 malam bersama dengan Reza hari ini. Santai hujung minggu kita dari Perusi 16 Putrajaya. Kita jaga kita, sentiasa jaga diri baik-baik dan berhati-hati selalu katanya. Itu antara ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan aktiviti anda hujung minggu ni, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Terus berhibur kita, Amy Mastura, Bintang Hati.

0: Untuk jam yang seterusnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu Nabatan ke-12 tengah malam hari ini. Hari Sabtu, selamat berhujung minggu semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu. Semoga semuanya selamat. Perkongsian info semasa di sebelah malam ini menerusi portal berita RTM. Di mana seorang lelaki maut selepas kereta yang dipandu terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori trailer tanpa muatan di Simpang Batu 11 setengah hari tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak, Sabarudzi Nur Ahmad dalam kenyataan memaklumkan mangsa dikenal sebagai Muhammad Firdaus Hassan yang berumur 39 tahun didapati tersepit di bahagian pemandu selepas kenderaan yang dipandunya bertembung dengan lori trailer terbabit. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bidor menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.34 minit tengah hari dan tiba di lokasi pada 1.53 minit tengah hari. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Perkongsian yang seterusnya, luar negara. Jerebu tebal menyelubungi beberapa kawasan di Indonesia ketika negara kepulauan itu berdepan kebakaran yang memusnahkan kawasan hutan dan tanah yang luas di Borneo serta Sumatera sejak beberapa minggu lalu. Asap berbahaya itu meningkatkan risiko masalah pernafasan, menyebabkan sekolah ditutup dan turut ditiup angin ke negara jiran termasuk Malaysia, Singapura dan Filipina. Dan kebanyakan kebakaran tertumpu di Pulau Borneo yang dikongsi Indonesia dengan Brunei dan Malaysia selain Sumatera. Hampir 300,000 hektar kawasan di Indonesia telah terbakar sepanjang tahun ini berdasarkan anggaran bebas portal Nusantara Atlas. Menurut saintis kanan Copernicus Atmosphere Monitoring Service, di mana Mark Perrington, pelepasan karbon di Indonesia meningkat sejak akhir Julai dan pada penghujung bulan lalu mencapai tahap setanding dengan tahun-tahun El Nino sebelum ini, khususnya pada 2015 dan 2019. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang 100.5.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

Anda boleh terus dengarkan menerusi frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat. Nasional FM sentiasa di hati, ataupun boleh muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik dan terus layan walau di mana juga anda berada selain daripada kenderaan. Yo. Di rumah juga boleh layan Nasional FM menerusi saluran televisyen 869, saluran MyTV 701 dan semuanya. Apa juga urusan anda, apa juga tugasan anda di sebelah malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga anda sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Sama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam, dan sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 8.28 malam. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rosin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insya-Allah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya, dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini, bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah. Dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah. Tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya-Allah.
0: Nidaul Islam,
1: #penyaranjakim.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: hanya waktu menentukan kita akan bersama.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM Sentiasa di Hati Menerusi Nasional Hujung Minggu 8.50 minit malam. Selamat menunaikan salat fardu isya buat semua muslimin dan muslimat. Hujung minggu ni kita jangan rasa stres-stres, jangan rasa penat-penat. Ya, tenang-tenang, hujung minggu ni kita kena rasa bahagia, senyum selalu. Hujung minggu hari cuti, senyumlah. Yang mana bekerja tu, tak apa, teruskan pekerjaan anda, teruskan dengan tugasan anda. Kita jadikannya sebagai satu ibadah. InsyaAllah akan ada hikmah yang baik buat kita semua. Jangan rasa stres juga bekerja di hujung minggu ya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan pelbagai urusan dari Isnin sampai Jumaat, dari hari 1 sampai hari 5. Sampailah terlupa untuk meluangkan masa untuk diri sendiri, untuk keluarga. Jadi hujung minggu ni ambillah masa sebentar untuk tidur dengan cukup ataupun rehat dengan cukup, makan dengan tenang, tanpa gangguan. Luangkan masa bersama dengan insan tersayang ataupun buat sesuatu yang menggembirakan hati anda. Kalau boleh tenang sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja. Beri ruang untuk diri bernafas dan kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu yang seterusnya. Jadi rehatlah sepuas-puasnya hujung minggu. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat anda. Nikmati rasa bersama orang tersayang dan berehat dengan tenang. Selamat berhujung minggu semuanya, dan semoga hiburan terbaik menerusi Nasional FM akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 12 tengah malam. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komando SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui, kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti, insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tambahnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu hari ini 6 petang hingga 12.30 malam. Selamat berhujung minggu semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Malam hujung minggu, semoga baik-baik saja. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Ramai yang berjalan-jalan hujung minggu ni Orang kata really stress, tak bolehlah duduk rumah, tak tenang. Tapi ada setengah orang yang tak suka keluar. Cuti-cuti, cuti sekolah ke cuti panjang ke apa, dia suka duduk rumah. Katanya duduk rumah tenang, santai. Tengok pokok bunga, tengok TV, layan anak, layan isteri, layan suami. Ada setengah orang macam tu. Ada setengah orang suka healing-healing, pergi berkhemah, orang kata nature. Tapi apapun, segala urusan anda semoga dipermudahkan dan sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat bagi yang memandu. Sentiasa bertimbang rasa, fokus pada pemanduan anda. Kekal frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda, pasti dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, untuk pilihan kita pada malam ini, permintaan pendengar kita Salih Hudin dengan permintaan sebuah lagu daripada Lim Bizkit dari Muar Johor, sebuah lagu My Way yang berjudul hiburan terbaik kita pada malam ini. Dan permintaan seterusnya Usif Joseph, sebuah lagu daripada Ika Matra, lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan jiwa, sebuah lagu Hanya Satu Persinggahan. Dedangan lagu daripada kumpulan Ika Matra yang popular pada tahun 1990-an. Ketika ini diikuti sahabat kita Noraini dari Kuching Sarawak, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Min Malik yang berjudul Flora Cinta. Terus layan, terus berhibur, hiburan terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

MBC kirimkan lagunya My Way untuk anak 92 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu nak petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Nasional FM sentiasa di hati dengan pelbagai urusan anda pada malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya yang terus mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik dari Indonesia, Singapura, Brunei dan semua sahabat kita yang terus layan. Baik, perkongsian dua ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di buka buku rasmi Nasional FM sama dengan Agustina dari Kuching, Sarawak. Selamat bertugas Reza sehingga 12 tengah malam. Terbaik layan kita malam minggu. Dengar Nasional FM dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Rosni Sultan, selamat malam semuanya. Selamat bersiaran buat Reza dan selamat berhujung minggu. Sahabat-sahabat semua, semoga kekal seria dan semoga kita sentiasa sihat. Amin. Dan juga pendengar kita Haslam yang sedang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati. Janganlah berlaju memandu tu ya. Bertenang-tenang je memandu, sabar. Banyak kenderaan di jalan raya ketika ini. Katanya pulang dari tempat kerja dari Poklang menghala ke Shah Alam. Sentiasa berhati-hati. Semoga selamat sampai ya. Jangan potong lori, jangan cucuk rapat. Bahaya duduk belakang lori tu. Kalau boleh jauh, ada gap sikit dalam lebih kurang 5 meter tu. Hati-hati, selamat memandu. Khadijah Mamami juga ada bersama. Selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita, buat semua pendengar Nasional FM. Tetap layan Nasional FM, tetap di hatiku katanya. Terima kasih. Ikuti sahabat kita Nenek Ani, salam hujung minggu. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera selalu kita. Kekal senyuman kerana senyum juga adalah salah satu daripada sedekah. Betul, saya setuju itu. Beruntung hadir bersama, selamat malam. Dengan ucapan selamat berhujung minggu, selamat bercuti dan selamat berehat. Walau di mana juga anda berada, kita terus layan, terus berhibur malam minggu anda. Diserikan dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama. Untuk permintaan kita yang seterusnya, pendengar kita dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, Aliza Sami dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Fauzia Latif yang berjudul Enggan. Diikuti pendengar kita Hasya Arjalun dari Tawau Sabah, Jauh Nun dari Bumi Borneo, dari Sabah Negeri di Bawah Bayu dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dendangan daripada kumpulan KRI yang berjudul Awas. Hiburan terbaik walau di mana juga anda berada, serta Princess Su, selamat berhujung minggu semuanya. Sebuah lagu cinta, lagu yang penuh dengan cerita, dengan lagu daripada Blake Rose, Cinta Abadi. Hiburan terbaik untuk anda, terus layan Nasional FM.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
2: Saya Eddie sebagai pemain bass.
3: Saya Arif, gitaris.
4: Saya Izo, gitaris.
2: Kami,
3: XPDC. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Sekarang ni kita akan ikuti ulangan drama layar maya yang berjudul Jodi, terbitan rakan tugas Nur Azlinah Nordin.
1: Layar maya minggu ini, Jodi, arahan Nur Azlinah Nordin. Hamzah!
2: Ya Allah, tolong aku. Allahu Akbar.
3: Oh, sini rupanya kau menyorok, ya?
2: Abang ni dah kenapa dah, bang? Abang jangan ada dekat dengan Sal. Jangan,
3: sini,
2: abang.
3: Kau.
2: Abang jangan, abang.
3: Cakap. Allahu Akbar. Woi, nanti dulu. Abang. Mana kau sorok duit tu? Bagi aku duit. Bagi.
2: Saya tak ada duit.
3: Kau pekak.
2: Jual, jangan, bang.
3: Aku kata bagi duit tu sekarang.
2: Tak ada duit, bang. Tak ada.
3: Woi. Kau jangan tipu aku, Hamzah.
2: Betul, bang.
3: Cepat.
2: Bang.
3: Aku nak duit tu.
2: Duit tak? Kau
3: tak?
2: No, aku tak ada duit, abang. Hey. Abang juga yang habiskan duit selama ini. Tak ada duit. Tak ada duit, abang.
3: Oh.
2: Abang jangan, bang. Abang jangan.
3: Hey.
2: Sini. Abang jangan, bang. Abang lepas. Abang jangan, tak, abang. Sakit, bang. Allahuakbar.
3: Kau tipu aku, Hamzah.
2: Allahuakbar.
3: Kau tipu aku.
2: Tadi, bang. Memang tak ada duit.
3: Cepat, mana duit? Kalau tak nak, sekarang.
2: Janganlah, bang. Jangan, sakit, bang. Abang jangan. Jangan, bang.
3: Berani kau cakap macam tu kat aku, ya?
2: Bang.
3: Sini kau.
2: Jangan, abang. Jangan, bang. Aduh, sakit, bang.
3: Aku tanya sekali lagi. Aku nak duit tu sekarang.
2: Tak ada, bang. Memang tak ada. Betul tak ada.
3: Bang. Ini bekas apa ni?
2: Bang. Ini gelang, bang. Bang.
3: Mas rupanya.
2: Bang. Perayu dengan abang yang ambil gelang ni, bang. Itu saja yang tinggal untuk Sah dengan Farid. Bang, jangan. Abang tolong, bang. Tolong.
3: Hei, kau diam.
2: Bang, abang.
3: Aku tahu kau memang suka sorang barang.
2: Jangan, bang.
3: Ni, penipu.
2: Tolonglah, bang. Gelang mas tu Sah beli dengan duit simpanan Sah sendiri, bang. Abang tak boleh hal ambil gelang tu. Tolonglah, bang. Jangan. Kalau abang nak duit juga, abang jual benda lain boleh, bang. Abang ambillah perabot rumah kita ni. Kejuallah semua. Tapi jangan ambil gelang tu. Itu saja salah. Tolong, bang. Jangan ambil. Sah merayu pada apa. Jangan. Abang itu jangan, abang.
3: Hey.
2: Abang.
3: Tak boleh. Tepi.
2: Jangan. Sah takkan biarkan abang ambil. Jangan, abang.
3: Kurang ajar. Opa! Opa! Cucu dengan nenek sama aja. Dustakan hidup aku. Dah!
4: Cukuplah, Tok. Atau tak payah nak jerit dalam rumah ni lagi, boleh tak? Pergi!
3: Oh, kau nak lawan aku sekarang, ya, Farid? Hei! Umur baru setahun jagung dah berani nak ajar aku. Hei! Ini kau yang ajar cucu kau, ya?
2: Sudahlah, ha? Tu, ya,
3: Hamzah.
2: Allah. Ya Allah.
3: Cucu kita ni dah berani nak melawan aku.
2: Sudahlah.
3: Melawan datuknya sendiri. Hei, cikgu sekolah kau tak ajar ke jangan biadab dengan orang tua?
2: Farid.
3: Mak ayah kau dah start dia, kau tunjuk perangai, ya?
4: Farid.
2: Sini, baik. Farid, jangan, Farid. Sudahlah.
4: Tak, Opa. Sudahlah, kali ni Farid dah tak boleh tahanlah tengok Opa nangis hari-hari. Setiap kali Atok balik rumah, Atok akan mengamuk tak tentu hala. Lepas tu Atok akan pukul Opah. Eh, Farid tak tahan.
3: Hei!
2: Sudah.
3: Kau diam! Farid!
2: Abang.
3: Aku penat. Ha? Aku penat. Duit semua dah habis. Kau tahu apa?
4: Memanglah. Memang duit habis. Sebab Atok tu kaki judi.
2: Farid. Ha?
4: Opah yang tua ni terpaksa kerja siang malam sebabkan Atok tahu tak? Sedangkan Atok buat apa? Tak habis-habis berjudi.
2: Farid, sudahlah.
3: Kau jangan biadab dengan Atok. Farid, Atok masih ketua keluarga, tahu?
4: Ketua keluarga, ha? Jadi Atok sepatutnya ketua keluarga cari nafkah, lindungi keluarga. Itu namanya tanggungjawab sebagai ketua keluarga, Atok. Atok tak tahu malu ke dengan jian-jian semua tengok Atok macam ni?
3: Hei, kau memang dah melampau. Memang nak kena kali ini.
2: Jangan pun itu satu cucu kita, abang.
4: Tak
2: jalan,
4: apa, abang. Tak apa.
2: Sudah.
4: Atok pukul,
2: Farid,
4: lah.
2: Sudah.
4: Pukul. Farid tak kisah, kena pukul, lah.
2: Sudah.
4: Tapi, Atok kena ingat Atok jangan sentuh Opah lagi.
2: Farid buat apa ni, Farid? Ya Allah, ya Tuhan. Letak botol kaca tu, Farid. Sudah. Sudah. Bahaya, Farid. Sudah, Farid.
3: Oh. Kali ni kau betul-betul nak melawan aku, ya? Ha? Kau nak buat apa dengan berkata tu, ha? Kau nak buat apa?
4: Atuk!
3: Kau nak buat aku!
4: Ha? Lepaskan!
3: Jack! Jack!
2: Lepaskan! Jangan!
3: Jangan! Jangan! Jangan!
2: Sudah, Farid! Sabar, Farid! Ingat Allah, Farid! Ingat, Pak! Ingat Allah!
4: Sama ni Farid dah cukup sabar, tahu tak? Farid tak sanggup tengok Opa jadi mangsa. Atuk!
2: Sudah!
4: Atuk, keluar! Atuk, keluar daripada rumah ni sekarang! Keluar!
3: Kali ini aku lepaskan kau berdua. Ha?
4: Keluar!
5: Opa. Opa. Opa bangun. Atuk dah pergi dah tu.
2: Farid. Kenapa Farid nak lawan Atuk, Farid? Opa tak sanggup tengok kalau ada apa-apa yang buruk berlaku pada Farid. Opa tak nak berlaku. Sudah-sudahlah
5: Opa, tu, Opa. Farid. Opa, Opa. Opa, kita pergi daripada sini. Tinggalkan Atuk. Tinggalkan rumah ni. Eh, sampai bila kita nak hidup macam ni? Opa, Farid tak tahanlah macam ni, Opa. Kita pergi daripada sini.
2: Opa dah tak tahu nak buat apa lagi, Farid. Kita nak pergi mana?

0: Sorry. Upa dah tak larat nak berjalan ni, letih sana upa. Upa haus lah, Farid. Haus.
1: Yalah, dari tadi pun kita belum makan apa-apa kan. Ni, opa tunggu sini dulu. Tunggu sini dengan beg. Opa jangan pergi mana-mana.
0: Farid jangan pergi jauh-jauh ya.
1: Tak. Farid dekat pergi tengok dekat sana jap. Opa tunggu Farid tau. Jangan pergi mana-mana.
0: Ya, opa tunggu sini. Hati-hati tau Farid.
2: Anak, nak ke mana ni? Dari tadi anti perhati aja. Itu mama kamu ke?
1: Bukan. Itu opa saya. Saya dengan opa.
2: Kenapa lah ni? Ada masalah ke?
1: Macam ni anti boleh tak tolong bungkuskan saya air kosong dulu? Boleh.
2: Kamu dah makan ke?
1: Belum.
2: Mari masuk dulu kedai anti ya. Ajah opak sama masuk dalam.
1: Tapi anti, kami betul-betul tak ada duit anti bagi kami air kosong pun tak apa dah. Opak saya haus tu.
2: Tak apalah. Pergi panggil opak kamu masuk dalam.

0: Farid, nak makan apa-apa lagi tak? Ha? Tak baik?
1: Tak apa. Tak cantik. Ini pun dah lebih dah cukup.
2: Betul, Rompah.
0: Kalau ada apa-apa, panggil aja ya. Panggil saya kat belakang ni. Saya nak cuci pinggan mangkuk.
2: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Shanti. Terima kasih.
3: Biarkan je pinggan tu. Nanti Bihan buat.
0: Bihan, dah habis ke latihan sekolah kamu ni?
3: Dah habis dah. Hari ni habis awal. Ha, Amma pergi rehat. Biar Bihan yang sambung cuci pinggan mangkuk ni.
0: Yalah, Mak dah kemas-kemas ni. Nak tutup kedai.
4: Aunty, upah saya nak tumpang tandas. Eh, Bihan!
3: Eh, Farid, kau ada kat sini? Nak pergi mana dengan beg besar-besar ni?
0: Wihan, kamu kenal ke Farid ni?
3: Kami satu sekolah, Ma. Siapalah yang tak kenal Farid kat sekolah tu? Oh. Juara pecut lumba lari. Kenapa kau tak datang latihan kat sekolah tadi?
4: Aku dengan opah, kami di sini.
1: Minta maaf ya, Mak ya. Kita opah. Orang lagi tinggalkan rumah.
4: Opah.
1: Sebab kita dah tak tahan dengan suami opah tu. Kaki pukul. Panas baran.
4: Opah.
1: Kaki cuti. Balik rumah tahu nak mengamuk je. Kita dah tak tahan dah. Kita sebenarnya bukan niat nak cerita buruk, tapi kita tak tahan dah. Sebab tu lah kita ni lagi daripada rumah.
4: Opah sabar apa?
3: Opah telah buat report polis ke? Ini dah kes penderaan ni?
1: Ya. Opah bukan tak nak report, tapi opah kesiankan Farid nanti. Macam mana kalau atuk dia kena tangkap polis, duduk dalam penjara, macam mana dengan Farid nak sekolah, macam mana?
4: Opah. Okey, macam ni. Farid tak kisahlah dengan apa yang orang nak kata dengan Farid. Janji opah selamat. Lagipun tak lama lagi kan Farid dah nak habis sekolah. Farid tak pedulilah dengan hinaan orang lain. Kita boleh lari jauh daripada atuk.
3: Sampai bila kau nak lari, Farid? Kau pastikah atau kau takkan jumpa kau dengan opah kau lagi?
0: Macam ini ajalah. Buat masa ini, tinggal aja kat sini dulu. Bilik itu pun kami cuma letak barang-barang meniaga aja. Lagipun, Farid masih bersekolah kan?
1: Tapi Shanti, buat masa ini kakak tak mampu nak bayar sewa. Boleh tak kalau kakak kerja kat sini, nanti bila dapat duit gaji tu kakak bayar duit sewa ya?
0: Tak apalah kak, jangan risau pasal sewa. Duduk ajalah di sini dulu. Lagipun kamu berdua tak ada tempat lain nak pergi. Kalau Kak Absar nak membantu saya di kedai, boleh saja, tak ada masalah. Lihan,
3: Ma?
0: Nanti kamu bawa Farid dan opah naik ke bilik atas ya.
3: Ya, Ma.
0: Kemas bilik itu dulu. Rasanya kita masih ada bantal dan tilam lebih ke atas tu. Farid, ikut Rihan ya. Bawa semua beg naik atas.
1: Terima kasih.
3: Tapi Ma, kalau Atuk Farid dapat cari mereka berdua kat sini macam mana, Ma? Rihan risaulah, Ma. Kalau jadi apa-apa nanti macam mana?
0: Kamu ni Rihan, Farid tu kan kawan kamu juga. Sudahlah, bawa beg-beg ni naik ke atas. Farid, Kak Absar, rehat-rehat dulu ya. Saya nak kemas kedai dulu.
4: Terima kasih, Aunty.
1: Terima kasih sangat, Fihan, Shanti. Terima kasih tau. Okay. Tak tahu macam mana akan nak balas segala budi baik Shanti. Untuk kita orang cuba beranak ni. Terima kasih tau.
0: Kak Absar, sama-samalah. Tak ada apa, Kak. Hari ini mungkin hari akak. Mana tahu esok pula hari saya.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi.
3: Farid, aku cari kau lepas latihan tadi. Rupanya kau ada kat sini.
4: Bihan, aku lebih suka menyendiri. Aku tak naklah kawan-kawan tahu apa yang masalah aku hadapi sekarang ni. Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je tak ada masalah kan. Ada orang pula usahlah macam mana sekalipun, hidup dia tetap sengsara. Macam aku.
3: Mana kau tahu hidup orang yang gembira tu tak ada masalah? Kalau kita rasa hidup kita susah, merana dan sengsara, ada orang lain yang jauh lebih teruk hidup mereka. Farid, Sekurang-kurangnya kau masih ada opa, masih ada atuk. Walaupun atuk kau.
4: Nah, nih. Kau tahu tak kenapa aku suka rumba lari?
3: Ya, kenapa?
4: Nih, sebab aku nak lari daripada semua masalah ni. Aku fikir dengan sampai ke garisan penamat, aku akan bebas. Walaupun bebas tu cuma ya, seketika. Tapi bila aku menang, aku akan gembira. Dan aku dapat kongsikan kejayaan aku dengan opa aku. Dah lama aku dah tak tengok opa aku hidup gembira.
3: Sama lah macam aku, Farid. Aku nak capai kejayaan semata-mata untuk kebahagiaan mak aku. Aku dah tak ada orang lain, hanya mak aku saja. Eh, Farid, mak aku bersusah payah berniaga untuk besarkan aku seorang diri tau. Aku nak tunjukkan pada mak aku masih ada sinar jyoti dalam hidup ni.
4: Jyoti?
3: Jyoti tu dalam bahasa Tamil maksudnya cahaya. Jadi aku nak bawa sinar cahaya pada mak aku. Mak aku berhak hidup gembira dan bahagia. Kalau kau nak bagi kebahagiaan pada opa kau, Farid, teruskanlah bersekolah. Buktikan walau sesukar mana pun hidup kita, kau masih boleh berjaya dan dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Percayalah, itulah sinar cahaya yang akan buat opa kau gembira dan bahagia. Eh, jomlah kita balik. Mesti mak aku dengan opa kau tunggu kita. Kau tunggu aku kat luar pagar sekolah. Aku nak pergi ambil beg dengan kasut aku dulu kat dalam dewan. Boleh? Ya?

0: Rek!
1: Atuk. Atuk, Atuk buat apa kat sini? Atuk pergilah.
0: Oi. Mandu panggau.
1: Sudahlah tu. Atuk tak cukup ke ha? Dah malukan kita orang dekat kampung, dekat jiran-jiran semua dengan perangai Atuk. Ni sekarang depan ni Atuk nak malukan Farid dekat sini pula macam tu.
0: Wah, bukan main berani kau sekarang ni. Ya? Ha? Cakap. Mana panggau? Berani kau bawa opah kau keluar daripada rumah ha? Bawa opah balik. Siapa nak kemas rumah? Masak untuk apa nanti?
1: Ni. Atuk, jangan harap Farid akan bawa opah balik ke rumah lagi ya. Atuk boleh pergi daripada sini. Atuk beramboslah. Kalau tak Farid tadi pun boleh. Atuk pergi.
0: Ajar. Berani kau nak kena ni? Ha? Kena?
1: Farid.
0: Apa? Kali ni aku lepaskan kau. Kau berdua takkan dapat lari pada Atuk. Kalau aku dapat jumpa opah kau nanti, nak as dia aku kerja. Ingat tak?

0: Sudah-sudahlah tu, Kak Psa. Masuk sini untuk tu. Nanti sambung lagi, ya. Mari kita makan dulu. Kelangan pun tak ada lagi.
1: Tak apa, tak apa. Tak apa, Shanti. Dah nak siap basuh. Dah sikit lagi ni.
0: Kak Psa, ini dia duit. Kak untuk 2 minggu ni. Ambillah.
1: Awal lagi ni, Shanti. Kenapa? Ke Shanti tak suka kita orang menumpang kat sini, ya?
0: Bukan macam tu, Kak. Saya suka Kak duduk sini. Adalah peneman saya juga kat kedai ni. Wihan pun ada kawan ulang kaji SPM sama-sama. Ni saya bagi aja awal. Bolehlah Kak buat belanja, beli apa-apa yang patut untuk keperluan Kak dengan Farid.
1: Shanti, terima kasih. Kakak terharu sangat. Terima kasih banyak-banyak. Tapi tak apa. Duit ni, tolaklah duit sewa bilik tu, ya. Ambil dulu.
0: Nantilah duit sewa tu. Jangan usah cakap pasal sewa, Kak. Duit ni buat belanja keperluan akak dengan anak beranak, ya. Jangan risau pasal sewa bilik
1: Shanti,
0: tu.
1: Terima kasih banyak-banyak, Shanti. Banyak sangat tolong kakak. Dengan Fad, sebenarnya kakak malu sangat dengan Shanti. Ayah. Shanti ni baik sangat.
0: Apa yang malukan, Kak? Siapa lelaki tu, Kak?
1: Mana?
0: Masing-masing datang dengan parang.
1: Jom.

0: kenapa ni? Apa dah jadi habis semua terbalik kerusi ya meja Allah. Ni?
1: Ini semua kerja Sam Seng pengutip hutang lah.
0: Pengutip hutang? Kita ada hutang apa pula dengan mereka?
2: Tak, sebenarnya macam ni. Dua orang, tak maaf sangat. Itu maaf sangat-sangat. Yang datang tadi tu sebenarnya suami opah tu terlalu banyak hutang sebab dia kalah judi, dia main judi. Jadi dia orang datang sini nak getak opah untuk opah lantaikan hutang tu. Jadi bila opah kata opah tak ada duit nak bayar, dia orang mengamuk dan hancurkan kedai ni. Minta maaf sangat semua salah opah. Minta maaf sangat. Shanti, minta maaf Shanti.
3: Opah tak salah dia.
2: Opah hari malu kita balik.
3: Macam mana dia orang boleh tahu kita dekat sini opah? Ni, atuk pun tadi datang serang jumpa Farid kat sekolah tak?
2: Dia buat apa kat Farid?
3: Tak ada.
2: Farid?
3: Dia tak sempat buat
0: apa-apa. Farid, opah, saya minta maaf kalau saya cakap ni menyakitkan hati.
2: Ya.
0: Tapi saya rasa Farid dengan opah
2: ya
0: kena pergi dari sini.
2: Ya,
0: tinggalkan kedai kami ni.
2: Mati faham.
1: Bihan, jangan cakap macam tu lah. Ha? Mana mereka nak pergi ni? Amat tak ada apa-apa pun. Amat tak cedera pun.
0: Memanglah sekarang tak cedera, Ma. Esok lusa macam mana? Ma yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Ma, selama ni kehidupan kita okey je.
2: Bihan, Shanti, minta maaf banyak-banyak sebab masa saya semua jadi Saka macam ni. Kita minta maaf sikit lagi sebab dah banyak usahakan Shanti. Bihan, jomlah nak. Jomlah Farid, kita keluar dari
0: sini. Hari ini suami Opa dah datang ke sekolah. Tak mustahil kalau tiba-tiba dia dah dapat cari opah dengan Farid pula kat sini. Opah, saya tak sanggup kalau ada apa-apa yang buruk terjadi pada amak saya. Saya cuma ada amak saya je.
3: Bihan. Tak apa. Opah. Bihan, aku faham. Aku dengan opah aku minta maaf sangat sampai sampai jadi macam ni. Kita orang sangat-sangat tak faham.
2: Minta maaf banyak-banyak, Bihan.
3: Jadi kita orang pergi daripada sini.
1: Kamu nak ke mana, Farid? Sudah. Farid, jangan ke mana-mana. Duduk ajalah di sini.
3: Tak apa lagi.
1: Naik, Farid.
3: Tak apa. Susahkan.

0: Amat nak cakap dengan kamu. Kenapa tadi cakap macam tu kat Farid dan Opa? Hah? Amat tak pernah ajar Wihan bercakap kasar pada orang lain macam tu tau. Hah? Farid tu kan kawan sekolah Wihan.
1: Ma, mana dia Wihan cakap kasar? Wihan tak nak nanti Amat susah. Kalau jadi apa-apa nanti pada Amat macam mana? Wihan cuma nak Amat selamat. Salah ke Wihan buat macam ni?
0: Tapi apa yang Wihan cakap pada mereka siang tadi, Amah memang tak suka. Kita hidup ni kena bertolak ansur. Walaupun mereka tak ada pertalian darah dengan kita atau berlainan bangsa, tapi kita jalani hidup di bawah langit yang sama. Opah dan Farid tu orang baik-baik.
1: Amah, Amah suka pada Opah dan Farid. Dah lama Wihan tak tengok Amah rasa bahagia macam ni. Tapi bila Amah bersama dengan Opah, Wihan tengok Amah macam happy je.
0: Yelah, sekurang-kurangnya Amah ada teman bergelak ketawa dan berkongsi rasa. Kita nak menolong orang tu tak perlu mengira bangsa, agama, darjat atau pangkat seseorang, Wihan. Cukuplah kita menghormati dan menghargai antara satu sama lain sesama manusia.
1: Yelah, Mak. Wihan faham, Mak. Wihan sedar Wihan yang salah. Wihan minta maaf, eh?
0: Bukan pada Amah yang Wihan kena minta maaf tau. Wihan kena minta maaf pada Farid dan Opah.

0: ఫరే ఉప్పా ఫరే మా అన్న ప్రమరికి మల మనం Terima kasih Aunty Shanti atas pertolongan bagi kami tempat untuk berteduh walaupun hanya seketika.
1: Walaupun kita berlainan bangsa, tapi layanan Aunty tak pernah membezakan. Malah menganggap kami umpama satu keluarga. Kenalan kita yang singkat juga benar-benar membuka satu lebaran sinar cahaya baru buat kami. Terutama pada opah saya. Sudah terlalu lama saya tak lihat opah saya gembira dan bahagia. Dan saya nampak semua itu pada wajah opah bila saya bersama dengan Aunty. Berat hati ini untuk kami pergi tanpa berjumpa dengan Aunty dan Vihan terlebih dahulu. Maafkan kami kerana kami terpaksa pergi dengan cara begini. Dengan seikhlas hati, kami memohon beribu kemaafan di atas kesalahan yang timbul berpunca daripada kami. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Salam dari Farid dan opah.
2: Farid. Aduh, Farid maafkan aku. Apa aku dah buat ni?

0: Akhirnya aku jumpa juga kau berdua, eh.
1: Aduh, sakitlah saya. Janganlah, sakitlah. Sakitlah. Allahuakbar, sakit.
0: Kau balik sekarang.
1: Tak nak balik.
0: Aku cakap balik.
1: Tak nak balik.
0: Balik, Atuk.
1: Lepaslah.
0: Kau jangan main judi dengan aku. Lepas. Eh, sini. Hidup aku dah susah tak terurus sekarang. Kau tinggalkan aku pula.
2: Atuk. Atuk, lepaskan apa? Sini, lepaskan.
0: Berani kau tolak aku, eh? Kau berani tolak atuk kau sendiri? Memang cucu tak ada diuntung. Kau memang nak kena kali ini.
1: Sudah! Atuk! Aku cakap sudah! Kau jangan berani nak pukul cucu aku, ya?
0: Kau berdua jangan main gila dengan aku, eh? Kau tu masih isteri aku. Kau ingat? Aku takkan lepas tahun kedua macam ni. Aku takkan lepas kau.
2: Atuk!
0: Ya.
2: Atuk!
1: Lepaslah!
2: Atuk! Farid bagi amaran terakhir, ya? Jangan berani sentuh atau pukul lopah lagi. Kalau tak, Farid takkan teragak-agak untuk pukul Atuk juga. Atuk jangan cabar kesabaran Farid yang dah lama bersabar dengan
0: Atuk. Hei,
2: pergi!
0: Oh, jadi kau nak belasah aku, ha? Kau nak pukul aku lah, ya? Berani!
2: Atuk! Farid!

0: Aunty, Aunty, Rian, Rian dah sedar.
1: Rian, nasib baik kamu dah sedar. Kenapa jadi macam ini, Rian? Amat risau sangatlah.
2: Rian, ke mana ni? Apa yang berlaku?
0: Rian, Rian, kau dekat hospital. Kau kemalangan malam tadi. Sekolah kau selamat. Ni, berehatlah. Yang risaukan mak kau, aku dengan opah je dengan mak kau.
3: Rian, maafkan kita orang. Sebab kita orang, sebab masalah kita orang ni, Rian pula yang kena terlantar ke hospital sekarang. Opah minta maaf.
2: Jangan cakap macam tu, opah. Jangan cakap macam tu. Opah dengan Farid tak salah apa-apa. Saya yang patut minta maaf pada opah dan Farid. Saya bersikap kasar dan terlepas cakap. Saya tak patut cakap macam tu pada opah dan kawan saya sendiri, Farid. Maafkan saya. Terima kasih sebab tolong jaga kemah saya.
0: Rian, tak ada apalah, kau jangan risau. Kau rehatlah.
2: Atau kau macam mana?
0: Lepas kau kemalangan, atau aku cuba lari tapi akhirnya dia kena tangkap dengan polis.
2: Oh.
0: Sebab kes anaya dan penderaan pada kami. Macam tu lah.
2: Oh, macam tu. Ma, boleh Rian minta sesuatu?
1: Minta apa tu, Rian?
2: Boleh kita bagi opah dengan Farid duduk semula kat bilik atas rumah kedai kita tu? Rian nak ulang kaji sama-sama dengan Farid.
1: Habis? Rumah mereka tu siapa nak duduk?
3: Rian, Shanti jangan risaulah. InsyaAllah, opah akan kerja dekat kedai makan untuk bantu Shanti ya. Nanti Farid pun akan selalu datang sama-sama ulang kaji dengan Rian. Lagipun rumah kita tu bukan jauh sangat pun. Opah harap sangat Rian cepat sembuh, cepat keluar daripada hospital. Sebab opah nak masak masakan Melayu istimewa untuk kita makan sama-sama ya.
0: Ni, aku nak bagi tahu kau satu rahsia, Rian.
3: Tak payah.
4: Kau antara orang yang paling beruntung. Sebab apa tau? Sebab ni opah aku ni.
3: Farid, tak payah.
4: Ni, cukup bagi tahu opah aku ni.
1: Cakap.
4: Opah aku ni masak paling sedap tau dalam dunia.
3: Tak ada rasa dalam
4: ni. Rendang ayam, nasi lemak, daun pisang, lontong, asam pedas ikan. Kau cakap dia orang makan. Terliur tak?
2: Kau ni saja buat aku lapar, Farid.
3: Tapi biar boleh makan pedas tak? Boleh.
0: Ni, biar. Kalau kau nak tengok mak kau gembira dan bahagia, kau kena cepat sembuh. Kita usah sampai kita berjaya dalam SPM sama-sama. Ni macam kau cakap hari tu, kan? Kau nak bagi harapan dan sinar apa? Joti, ya. Betul tak? Sinar joti pada mak kau.
2: Terima kasih, Farid. Terima kasih banyak-banyak. Kau memang kawan yang baik.
3: Sebenarnya yang nak makan tu Farid kan? Dia yang nak makan banyak.
5: Demikian layar maya minggu ini, Jodi. Dibintangi Dato' Ahmad Tamimi Seriga, Liza Abdullah, Susila Devi, Fahad Azhar dan Amir Abbas. Skrip oleh Marul Mawardi. Layar maya minggu ini, arahan Nur Azlinah Nordin.

Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabah, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif, cari kemudahan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Pilihan bersama.

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Beberapa minit saja lagi sebelum 12.30 malam untuk memasuki hari baru. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Selamat memandu untuk pendengar kita yang memandu. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat. Ya, kena kopi dulu. Kena kopi, makan dulu, kenyangkan perut. Jiwa tenang, hati pun senang. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas hingga ke tengah malam ya buat Reza dan yang bekerja, semoga dipermudahkan segalanya. Sufian Sulaiman hadir bersama dari Kuching. Mantap, Kuching betul ke? Apa pun, dari Sarawak, itu yang kita nak. Marsal Salihan bersama sahabat, semoga kita semua dipermudahkan segala urusan. Kita sehat ceria selalu, hendaknya santai malam minggu. Nur Hidayah, semoga sehat-sehat aja semuanya, senyum selalu. Daniel Zai, happy weekend. Nozi Moses, Daniel dari Tawau, Sabah, ada ucapan untuk kekasih. Katanya merinduinya, tapi kita merindui hanya melalui lagu, katanya. Lagu-lagu yang penuh dengan cerita sampai ke hatinya. Oh, amboi. Nur Isa dari Ipoh. Ipoh, mari tak nak sombong. Wow, terima kasih. Saya pun tak sombong. Saya menyapa ke semula. Asnarizam, Nani Ani, Noraini, Sunflowers, Rosida, Anam Murni, James Pengiran, Soleh Hadin, Elin Manja, selamat malam. Selamat malam juga Elin, terima kasih hadir. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Aniza Masmona dari Johor, terima kasih dengan ucapannya. Sebenarnya banyak ucapan tapi saya tak sempat nak bacakan satu-satu. Tapi saya tetap baca ucapan-ucapan anda, biasanya tak ke udara. Tapi apapun, terima kasih untuk anda dengan hiburan yang terbaik pada malam ini. Saya sajikan kepada anda. Kita terus layan lagu permintaan Nani Ani. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Nash, yang pada Syurga di Wajahmu. Diikuti Putra Borneo dari Sibu dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. Dan Aiman dari Tawau, Sabah, di tempat kerja sambil layan Nasional FM, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Kim Clarkson, Because of You. Diikuti Khairul dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Awi, Selamanya Untukmu. Pastinya selamanya hiburan terbaik Nasional FM.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Dah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya untuk Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Boleh terus ikuti di semua platform media sosial rasmi kami, Facebook, Instagram serta di TikTok untuk perkembangan terkini serta kandungan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Selepas ini, Abang Manis sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya, 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhantu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Baik geng-geng Burhantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi, kemas rumah pun ada.

semalam sampai 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Datuk Zia Nazin menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang, membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Berhantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 Pejabat Pendidikan Daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 Pejabat Pendidikan Daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerbu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Pastikan bila balik ke rumah tu mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerbu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerbu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerbu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah, walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerbu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerbu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan, Nuan Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tantari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati, Misran, Papaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod Ipoh, Nikmas Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin, oh, ramai yang melaporkan diri, ya. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pakya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di hujung minggu.

Rusty Blade dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada. Makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Mahago Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi. Hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Shifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chot, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruhantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok, masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB20, Alan Burger Geni Drive Penang hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim. Ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga duduk bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita terus beribu lagi menerusin lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan Dari Kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng Buruhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua Nasional Geng Buruhantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer, Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, yang pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat se-Malaysia semua. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir, Mamik, Sabah Lori, Pamaban, Cik Momi. Kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Buruk, ada Kacung, Karamel Latte, Junaida Ilyas, Nisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz. Kita ada Double Shark, Baju Buruk, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izzat. Usu teratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pim-Pim, Pampon katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru. Selamat pengantin baru. Semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Purnima dan juga Udit Narayan melalui lagunya Sona Kita Nak Sona Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam, banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah eh. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya lah. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerbu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Jonet juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, selamat bekerja Pok Ju. Yan, Bunga Mawar, Sumaihan, Bintang 98D, Wawani, My Love Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pining, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu Beracun, Asmalini Hanan, Puteri Lilin, Kemboja, Ulit Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur bersama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur. Muhammad Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jangan tahan-tahan mata, mengantuk tidur. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi buja katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah eh. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul, tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi buju katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi buju katil. Ada yang katanya bukan tepi buju katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini Nasional Game Berhantu. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamah Niki Ardila, Aku Takkan Bersuara. Tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan, luncur terus.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan. Segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat menerusi pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat, ya. Okey, ramai yang sedang yang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yalah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je kita balik rumah atuk, balik rumah wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Dalisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata horn satu kali, pam pam pam. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pining, Dihana, Alia Shah, Lia, Nizam Pining, ada Esting, Ajib 8189, Syed Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, ET90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, Jojo Roti Canai dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Nabuhasan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruh hantu. Terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramlee. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin, Rohani, Khairul Baha, Azlan Adenan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Putri Zai, Nora Yusuf, YMC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, Saidah Tina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Yang mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping ya. Ya, terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini, sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmin dan juga Amy Mastura. Terus layan Kemburu Hantu.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Kumpulan Iklim dengan Patar Hanting di Jamin Usia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun, jika saatnya tiba lah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu kau dan aku. Sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta. Tak apalah, nak buat macam mana? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas ataupun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantar. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Mizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Zack 9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita reda dengan apa yang berlaku je. 1D984, Mastura, Salam Hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Asyikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hazri Zabahar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati Zul, Miss Kayoi, Kai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Encik Azmi, ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi bujur katil. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Lindangan kumpulan UG 14 melalui lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun kan. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jual berehat, tidur seketika. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tu. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan jerbu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal jerbu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan jerbu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, peka terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda jerbu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ, selamat pagi yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis tepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit tu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul. Kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok, zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit, main apa, main cepi, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan, main galah panjang. Apa lagi? Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau?
mungkin kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh, kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu, bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 41 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis saja, tahu. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks, kan? Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita, ya. Hamba abadi sama bagi Ishak, Zahiran, Ismail, Mu'iti, Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini, kan? Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Jahanam Jahanam. Jahanam Jahanam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu daripada komposernya Nadia Aiming, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri, tahu. Sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh itu. Kita rehat sepuas-puasnya. Kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhantu semua okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin Renohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Muhammad Ramli, Ma'el, Poksi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Normala Abdul Hamid, Sam Lizzie, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang, dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makanlah. Dimulakan dengan bismillah, tau. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je. Kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman tu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Bulat Kofi katanya, salam pemanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Okey, sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda. Menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional yang berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Damansutra dengan umpama mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ni apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban Negeri Sembilan 5.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita. Walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT. Juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tengah relax-relax, berbangun, kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung, waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun. Dekat kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir. Waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan. Dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okey, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang berjudul Hentian Ini.
Jadi terus layan Nasun Lagi Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatan kuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta yang jauh terasa dekat, orang yang hatinya ada cinta yang lama terasa sekejap, orang yang hatinya ada cinta yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Lais Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi, namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Koryah Masjid Al-Muhsinin, taman daunan desa ini, adalah orang paling baik sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini, sahaja aku menjadi ahli Koryah masjid ini, Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini, bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin, tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya walaupun kita busuk. Berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan kebesiannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Soalilah Muhammad. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan.

0: Yang saya muliakan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana bukan mudah untuk mudah, bukan senang untuk senang, bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini yang kita lihat, Mekah hanya berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe circle Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
0: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar

0: Al-Mursalin. Nama Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal-Quranil Hakim, dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero, from zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear satu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi wasallam. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak, nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah, Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib, Nabi diberikan nama Muhammad, Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata, rindunya daku kepada bumi Madinah. Ya Allah, kalau boleh setiap langkahan pulang ke rumah ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu, penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point mesti sebut.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Bahroi Makjoy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu, saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga, dan bersama dengan rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM, 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia. Sejak 1 April 1946, maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Sedari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua, geng-geng Buruhantu, terima kasih kerana terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya, ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang. Cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda. Jangan laju-laju, ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Di awal pagi ini, kita jalani dah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini bukan merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: fi ma razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersua lagi untuk hari ini 6 September 2026. Bertempatkan saya di sini, anak Kak Naziah dan juga Pak Syukri, Nazri Fahmi Syukri, menemani anda selama 6 jam sehinggalah pada pukul 12 tengah hari nanti untuk edisi hari ini. Bagi anda yang sedang bekerja, sedang menghantar anak untuk ke sekolah, selamat melakukan tugasan anda. Sebab kita sendiri maklum, ada negeri yang bersekolah pada hari ini, ada negeri yang bekerja pada hari ini, hari Ahad, dan ada negeri yang juga cuti pada hari ini. Sebagai contoh, wilayah persekutuan yang mana cuti pada hari Ahad dan juga cuti pada hari Sabtu. Selamat beristirahat, selamat menjalankan segala tugasan anda, dan sebagai panduan muslimi dan muslimat yang berada di sekitar wilayah persekutuan Kuala Lumpur pada hari ini, maksudnya waktu solat fardu subuh hari ini iaitu pada pukul 5:59 pagi tadi, manakala waktu syuruk, waktu terbit matahari, iaitu pada pukul 7:06 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita ini diampunkan dosa, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Dan doakan juga untuk kedua ibu bapa kita. Semoga mereka ini terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan dosa juga. Serta jangan lupa untuk sahabat kita, saudara kita yang berada di bumi Palestin, semoga mereka ini diberikan kekuatan yang amat kuat untuk menempuh segala dugaan-dugaan yang mereka tempuhi pada hari ini. Baiklah, jom kita dengarkan lagu ini dahulu dan kita akan kembali semula pastinya selepas ini di Nasional. Jika

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

tu saya di Facebook Nasional FM, bolehlah anda hantarkan ucapan anda di situ, insyaAllah. Nanti dari semasa ke semasa akan saya bacakan ucapan anda di Facebook kami, Nasional FM. Ada wajah saya tau. Kalau ada wajah saya, ada tajuknya pada hari ini, Nazri Fahmi, 6 September 2026. Di situlah tempatnya untuk anda hantarkan ucapan. Nanti saya akan bacakan ucapan tu sampailah pukul 12.30 hari. Ataupun anda bolehlah hubungi nombor ini, 0322820393 dan juga 0322820363. Mudah saja kan? Baik, seketika kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita akan sembang-sembang lagi selepas ini. Terus kekal bersama kami di Nasional FM. Sentiasa di hati.

terima kasih dan terima kasih kerana terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Macam biasa untuk hari ini, saya sudah pun memuat naik status.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Selamat tempe belanggar dengan motor kah?
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
2: Zizan, Cartelo hello. Hey, Sona, sing it.

0: Tiga suara membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi. Jayo!

0: Jom dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Info sihat di Nasional FM pada pagi ini, saya nak kongsikan kepada anda mengenai tanda-tanda kesihatan anda terjejas akibat jerebu. Kita sedia maklumlah, kesan dari pembakaran terbuka di negara jiran menyebabkan asap tersebut telah pun mula merebak ke negara kita Malaysia, dan negeri yang terjejas akibat jerebu sekarang ini semestinya negeri di Sabah dan juga di Sarawak, yang mana kedua-dua negeri ini telah pun mengalami keadaan jerebu yang amat teruk sehingga meninggalkan kesan-kesan yang boleh menjejaskan kesihatan. Dan pastinya ada beberapa tanda yang akan anda alami jika kesihatan anda itu terjejas akibat jerebu. Yang pertamanya, anda perhatikan mata anda. Mata anda itu akan menjadi pedih ataupun berair. Yang keduanya, hidung anda akan berair dan kerap bersin. Dan ini yang selalu berlaku ni pada saya, tekak terasa gatal. Seterusnya, anda akan menjadi sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas, kerap mengalami sakit kepala ataupun pening, batuk, dan kulit anda akan terasa gatal. Jika anda ada mengalami tanda-tanda ini, sememangnya adalah lebih baiknya anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan. Dan bagi anda yang tinggal di kawasan IPU-nya cukup tinggi akibat jerebu, kalau boleh hentikan ataupun kurangkan aktiviti di luar bangunan dan pakai pelitup muka. Itu yang sebaiknya supaya anda ini tidak terjejas kesihatannya akibat jerebu. Itulah ceritanya pada pagi ini, info sihat yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Sila ambil perhatian mengenai masalah ini ya. Ini masalah kita bersama, sama-sama kita tangani dengan bijak. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu dan kita akan kembali semula pastinya selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.

Arsenal FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Seperti biasa, ucapan yang saya terima di Arsenal FM, ucapan pada awal pagi ini, yang pertamanya dari Fazliani Ibrahim. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri, selamat bertugas, selamat menjalankan tugasan anda berkonti di Arsenal FM selama 6 jam bermula 6 pagi hingga pukul 12.30 hari. Hadir dari Banting, Selangor. Kita ada Sharifah Kirana. Assalamualaikum Nazri, selamat pagi. Nampak ucapan untuk sahabatku Ahmad Sohairi, Shido Eviana dan juga Hafizah Anwar serta Abang Muhammad Ilmi. Selamat menjalankan tugasan pada hari ini, sedang bekerja katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan kita ada Nur Izzah. Assalamualaikum Nazri. Waalaikumsalam. Nak buat ucapan selamat hari jadi untuk kawan saya Syira Moy. Hari ini 6 September 2026, lengkaplah usianya mencecah 23 tahun. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Okey bestie, selamat hari jadi. Itu antara beberapa ucapan yang saya terima pada pagi ini. Anda semua boleh terus hantarkan ucapan anda itu di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga boleh hubungi nombor ini 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Sebentar nanti, tepat jam 7 pagi, kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan macam biasa, selepas itu, sekitar jam 7.12 minit pagi nanti, kembali semula bersama dengan saya, okey? Dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami, Nasional FM.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah pakar-pakar daripada Jabatan Kimia. Akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina, Aidin Mujajic, masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula, seri dua sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebauh ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati bagi anda yang mungkin baru saja mendengarkan Nasional FM, sama ada di radio anda, frekuensi kami 88.5 ataupun 95.3, ataupun anda mungkin baru saja mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Klik. Selamat pagi kami ucapkan. Saya di sini anakan Naziah dan juga Pak Syukri Nazri Fahmi Syukri terus bersama dengan anda. Dan sebentar tadi anda telah pun mengikuti berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. InsyaAllah berita seterusnya dapat anda dengarkan pada pukul 8 pagi nanti. Baiklah, sedikit perkembangan info semasa yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Ini yang mana kerajaan Malaysia bersedia untuk menghantar pakar DNA Jabatan Kimia ke Nepal bagi membantu proses pengecaman identiti mangsa bencana banjir yang berlaku baru-baru ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohd Hassan berkata penghantaran pakar berkenaan dilaksanakan sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mempercepatkan proses pengecaman mangsa. Setakat ini katanya DNA waris terdekat bagi 55 mangsa yang masih belum dikesan telah pun selesai diambil dan akan dihantar ke Nepal untuk proses padanan. Beliau juga berkata beberapa negara lain juga telah pun menghantar pakar DNA ke Nepal bagi membantu pihak berkuasa negara itu terus mempercepatkan proses pengecaman identiti mangsa. Beliau juga berkata Nepal hanya membenarkan Malaysia menghantar 10 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Pasukan SMART Malaysia juga turut dibekalkan 5 drone berkapasiti tinggi yang disumbangkan oleh beberapa syarikat tempatan termasuk Proton dan Petronas bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan Cerun serta lurah yang sukar diakses. Itu antara sempat sedikit perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Ada banyak lagi ceritanya. Semuanya dapat anda dengarkan selama 6 jam. Saya bertugas bersama dengan anda bermula pada pukul 6 pagi tadi. Kita dengarkan lagu ini dahulu dan kembali semula selepas ini pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.

0: Malaysia.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
6: Tuan, puan, abang, kakak, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris.
7: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah, sedikit perkongsian maklumat trafik yang saya perolehi menerusi laman X Plus Line ataupun dulunya kita panggil laman Twitter. Okey, status trafik ketika ini ada kemalangan yang berlaku, yang mana kemalangan ini berlaku di kilometer 248.9 arah selatan dari Senawang ke Pendas Linggi. Lorong di sebelah kiri katanya terhalang, tetapi trafik masih lagi terkawal. Pandu berhati-hati. Dan pihak Plus juga memaklumkan untuk anda, jika sampai di kawasan kemalangan, dinasihatkan kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan tersebut. Dan pastikan anda sentiasa kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa. Dan yang paling penting sekali, berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Okey, itu antara sedikit maklumat trafik yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Seperti biasa, kalau anda ada maklumat trafik, boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Nak telefon pun boleh, nombornya 0322820393 dan juga 0322820393. Layan dahulu lagu ini, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sari Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Dari Ernie Zakri untuk anda dengan lagunya yang berjudul Aura di National FM, sentiasa di hati. Baiklah, untuk waktu ini, hantarkan terus ucapan anda itu di Facebook kami National FM. Ucapan yang saya terima, Zentisha, Assalamualaikum, Nazri Fahmi Syukri, selamat bertugas di hujung minggu. Terima kasih Zentisha. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, Assalamualaikum, Nazri Fahmi Syukri, selamat pagi, selamat bertugas pada hujung minggu. Sunflowers, salam ceria di pagi minggu kepada Nazri dan semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Nur Isa, Nazri Fahmiku, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, Z Astakona, Assalamualaikum Nazri Fahmi, selamat bertugas, semoga ceria selalu. Salam hujung minggu untuk semua pendengar Nasional FM, hadir dari Bintulu, Sarawak. Nasional FM, mantap dan terbaik. Okey, dia Idora, selamat bersiaran 6 hingga 12 tengah hari di Jin Nazri. Selamat berhujung minggu. InsyaAllah hari ini lebih baik dari kemarin. Lebih bersemangat, lebih bahagia, lebih bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus hantarkan lagi ucapan anda itu di Facebook kami Nasional FM. Kalau nak telefon, boleh telefon nombor ini ya, 0322820393 dan juga 0322820363. Selepas ini, berita bakal menyusul untuk anda ikuti berita jam 8 pagi nanti. Dan selepas itu, kembali semula bersama dengan saya pasnya di Nasional FM. Sentiasa
1: dia
0: di
1: tambah
0: hati.
1: Bunyi sikit.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanga dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesan

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris.
0: Aku berjanji. Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
2: Selamat datang ke sekolah ini.
3: Dekil Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候, 你说了啥?
8: Saya nampak ada banyak potensi.
4: Potensi? Gula kat kecukur.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.